0: Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Riasa Loka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Mesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton Demi Pangu Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit

0: jantung, mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mak Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang Kak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iya lah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adikku di UIM deh.
2: Iya, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
1: Jadi, apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Mi linknya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Mesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DMD Pangu Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi.

0: dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Andor, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda semuanya? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat dan kita tetap di bawah lindungannya. Dan seperti biasanya kita bisa berbagi salam melalui layanan telepon di 0814131066. Bersama saya Ujira Diman, segera kita buka sekarang layanan teleponnya. Sudah berdering di 0814131066. Ya, assalamualaikum, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Haja Eda.
1: Hai, mulai jam 10, saya sudah menunggu.
0: Iya, tapi
1: enggak ketinggalan.
0: Iya, enggak terlalu lama, Mi. Bunda, lagu apa nih?
1: Bertobatlah pada kuasa.
0: Oke, bertobatlah, iya.
1: Ya, betul. Pak Haji Mardianto di Kompleks Kulien.
0: Ya.
1: Dewi di Pindrang Ani di Paren. Dan Reman, Yusuf, Bobi dan Mama Wajin sepawa Wajin di Polmam. Kepak Tiu di Polmam. Bagaimana Pak Tiu, apakah sakit?
0: Ya, Papa Piu.
1: Dan doakan mudah cepat sembuh. Ibu Mariam dimasukkan ke kajian. Anak Tak Amrulla yang masih di Polres.
0: Iya.
1: Amal di Imam.
0: Amal di Jerman.
1: Anto di Duri. Yaya di Sopeng. Amayani juga di Sopeng. Bilal, Batma dan Ruben di Wajo. Dan Aldi Bro di Pangaparam, Ira, Leonor Lia dan Nisda di Golman.
0: Iya. Yeah.
1: Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya. Gibran dan Aco di Golman.
0: Ya,
1: mungkin perjalanan hati-hati semua selamat tiba di tempat tujuan. Anas di Rukin. Begitu pun mau lagi dan mau lagi di Kurman. Ya, untuk semuanya saja, Uji. Selamat bertugas. Semoga selalu yang berbahagia dengan keluarganya. Semoga Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Mama siapa nih?
2: Dengan Lisda di Polman.
0: Lisda. Oh iya, Lisda. Lagu apa, Lisda?
2: Lagunya Evita Malah.
0: Judulnya?
2: Gadis Miskin.
0: Gadis?
2: Miskin.
0: Oh, Gadis Miskin. Oh iya, oke, okay. Yeah. Untuk siapa lagunya nih?
2: Lagunya buat Bunda Mariam. Ada juga Lemang, Papa Wati, Mama Wati, ada juga Anto Duri, Kaunis, ada Randy, ada juga Piko, ada Ira, ada juga Bobby, ada Bunda Salman, ada Kaunis, ada Gieda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mariam, silakan Bunda.
1: Bu, Kari Merah.
0: Iya, oke. Okay. Untuk siapa lagunya nih?
1: Untuk di Cakralat Timur, sekeluarga saya selatan. Yeah. Cucuku di Maros, Novi, saya juga di sana. Pondinar di Pindrang, saya juga di sana. Unanang ada di Posyandu. Timbang-timbang anak-anak.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya. Terus apa lagi? Terima kasih Ajaeda, Bunda Ajaeda. Papa Tio
0: apalagi juga. Memang. Iya.
1: Anto di Duri.
0: Iya.
1: Salis apa itu? Ira di Majene.
0: Ira di Majene, betul.
1: Oh iya. Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay.
1: Bang Ujir, terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, waalaikumsalam Leman. Ya. Baik, alhamdulillah. Leman, lagunya apa nih? Kerudung putih ya? Kerudung putih apa kerudung hijau? Ya? Hah? Apa judulnya? Menari di atas luka. Oke. Tidak jelas suaranya. Ya, untuk siapa lagunya?

0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita dengarkan lagu yang di request tadi sama. Oh iya, ada yang masuk nih. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Amal di Jerman. Oke, lagu apa nih Bang Amal?
1: Lagunya Bang Haji Roma Irama. Azza.
0: Azza.
1: Hakim atau?
0: Oke, oke. Azza. Untuk siapa Azza?
1: Yang baru lewat tadi ada Bang Leman ya, Leman di Polma.
0: Iya.
1: Terus warganya Polman semuanya tanpa terkecuali.
0: Ya.
1: Ada Bunda Haja Eda di Rajang tadi. Semoga sehat selalu. Bunda Mariam juga.
0: Bunda Mariam juga.
1: Untuk semuanya saja Bang Ojer yang tadi sudah nelpon ya. Ya. Balas kita di WA gue apa tuh?
0: Oh iya iya iya. Oke.
1: Okay. Iya, makasih Bang Ojer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal. Pak Mardianto masih penasaran hari Jumat begini? Ya, bagaimana kabar juga?

Andi di Jambi, ada Ahmad Yani di Sopeng, Jaya di Sopeng, Aco dan Molana di Polman, Aldi Bro di Pangaparang Lembang, Bang Roland di Selatan Kota, ada Janggo Badu dan Nurul di Lerang. Gimana kabar juga buat Dewi di Ancol. Warga Slovin juga semua. Ya, kita dengarkan lagunya Haja Eda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetep dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
1: Pak, istirahat.
3: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
3: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
4: Ayo dengar radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
6: Ikan wajah. Yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Iya, Mami jam 10.
1: Eh? Di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
0: Deh, belum kita tahu.
1: Ya kita juga tidak pernah bilang-bilang.
0: Oh begitu. Semester 6 Maka ini di Universitas Islam Makassar.
1: Oh, yang estetik gedungnya itu di Perintis tuh.
0: Iya, strategis ki tempatnya tuh. Bagus di sana. Di samping diajar ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
1: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu deh.
0: Serius ki mau tahu?
1: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kuarahkan juga ke sana daftar kuliah.
0: Iya, bisa ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PGPAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
0: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka muki linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun?

Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

satu salat itu menyebabkan ridha Allah, sedang akhir waktu sebagai ampunan dari Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi.

yang berbuat kejahatan atau aniaya diri, kemudian mohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 110.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
5: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
8: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di

0: Teduh Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan. Agar BPJS Kesehatan

0: kamu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah syukur kisi maraja tendigang kalau risese arajanna kuase we rimuka pada angkata nawereng adisi disingang Ketopa alam persungat nasibawai apa tirong. Nato pada engkap padupai parentana pengala ta'ala. Nato manini poleri sini-sini napi sangkange. Sabai naudiri lolongeng. Dece napangatange pengala ta'ala reso rimundina. Sinina umat seleng melebihkan engke hadir. Rilalena iwe watue ufungunase rampe-rampe ngaki koromai cede pole risiage egana bicarana akarobang nasabah dekna nameta narapi watuna akarobang ia angkai napatu-patu ke nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himakadani rilalanna hadesna makadai mawajada sa'atan falam yudhahi fala yakrubannal musallana. Makadai nabita ya angkai rirampe pole di pengulutta Abu Hurairah tori furiona pungalla ta'ala. Makadai nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi-nigi tau lolongang asagenangang palam yudhahi nade nakaroba pala yakrubannal musallana aja nanade periwi onrong asem pajangeta betuanna aja nanalo malepe masem pajang hari raya Idul Adha. Hilalanna yewe hadisna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam napanesang ki koromai pentingnya riasannya akarobah nasabah upana-upana di umatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam engka asagenang riapunang engka asagenang rilolongang untuk papole riasannya akarobah nasitina jeki korome makarobah namomani yewe karobah tania anu wajib di umatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayyakia narepe wajih onro penting nariasenge karoba risesena to angke masagena nasaba sitongat-tonganna makarobae deleng koromai hikmana pole risiage ega na hikmah ia naritu tampu i appa kariorio. Lau risininna tau de'e na kulle makaroba, terutama risesena pakkiri'e, nan niya to kasiasi.

yade ega gama kari sesena na purioni rekwero riwattu angkane malleppa akkarobanga tawe na riwattu makkarobana na iya na romancaji pakariorio pitaude ega gari sesena nari makwana naro tempat dini na puacecenga rekwero to makkarobai yan nareko makkarobai nala matue rekwero pe makkarobana na iya kia na moma ni ronala karobana na iya keseisa mi waddin nala aja na iya tomin na bagengeng pada toha angke pada makkaroba yare gane we si bawa makkaroba korome akkarobange ki pada padanna ki basa e ya angke na tungke ki tungke tungke tasid dia tau na tungke ki si bawa keluargana na tungke kisiba keluargana pada toha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magere korome kibas untuk alena untuk keluargana nanya untuk umatna ya narosabana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padongan na yan nareko pura ni magere korome gere pakkaroba agan na puada Nabi Muhammad sallam makade Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin e puang tatarima lalu yewe e pole dari Muhammad dan nia tari tamatui pakkaroba pole dari keluarga na Muhammad dan nia pole dari umatna Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patujui alena keluargana dan nia umatna yatona ronapu napakawai alengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwatunna makkarobah. Nasitina jayki idi yang nareko takok makkarobah ki natatungkeri rekwero kato karobai karama japun nasininna to angke macwe ridi riawana tanggungetta karama japun natamamanengi pole di pakkarobata risidye bembe yare ga risidye kibas yare ga na pole risidye bagiang pole ripitue bagiang risesena untai safie na nia tedongi. Jaji narima kwana naro sitinaja ni idi umakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turup peko katoha nerampiri lalana korama kada inna a'tayna kal kautar majapu wereko Muhammad pamase kamina mega fasalli li rabbika jadi asampajan ni na karna puatta sampajang alepereng wanhar nan nia pada akkaroba kirimun di pada purata na malepo akkarobang parente ye pole di pungala ta'ala ya angke make batuang risesena tau angke maka nadie na papole parenta angke na parente pungala ta'ala lori alena tau masajinai karena majapun na saisa ni rekwero asaka pole di parentan pungala ta'ala aja nakining anu de eto gaga angka na riseseta pole ri akatungat tari akhira ia ri pak diolo na iya kia apun na pun nama tentuta angke wat di tadupar suri mundin na pun Allah ta'ala na malada rekwero tareking malada rekwero tapi kiriki papole anu angke wat di tapua salamakeng nan niya tapua decengeng ri atungengi ri suri mundin na pun Allah ta'ala Nabi Ibrahim alaihissalam angkai rirampiri lakalna akurangi makada wa iziptala Ibrahim rabbuhu bikalimatin faatammahunna qala inni ja'ilu kalin nasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdi zalimin Nabi Ibrahim alaihissalam na peringarangat mengala ta'ala rilalana akurangi makada wa iziptala Ibrahim ingerang Muhammad riwattu riujinna Nabi Ibrahim alaihissalam bi kalimatin nasabat dua telu perintah fa atammahunna nana pasukku isini perintah-perintah angke di perintah yang di pungalla ta'ala termasuk pole risege egana perintah di perintah yang Nabi Ibrahim termasuk di antara perintahna ia naritu ri perintah yang sarekuam menginagiri i anak turi pujinna ia naritu Nabi Ismail alaihissalam nafasuku Nabi Ibrahim alaihissalam na karena sininna anu angke di perintah yang di pengalla ta'ala na pugaumana Nabi Ibrahim alaihissalam agan na turun na eska na pengalla ta'ala keputusan na

Allah Ta'ala lori Nabi Ibrahim alaihissalam, ia naritu nakai Nabi Ibrahim sebagai pemimpin lori umat. Inni ja'ilu kalin nasi imama, majapu ia upancaji ko Nabi Ibrahim imaman palloriolo lori sininna rupatawe. Iewe esidi tan ramajelo, maka dei to angkeri were perintari pungalla Ta'ala, dan apa suku perintana wadi riaka to ma perintah. Na sabak dena kule ma perintah to ma perintah madeke makasi batena ma perintah to ma perintah ya na reko dena kanari perintah. Dena kule makasi batena tawe ma paguru ya na reko dena kanari paguru. Dena kule makasi batena tawe ma bere apati ruang ya na reko dena kanalolonga apati ruang. Makumana ni rekwero anu angkena biara contoh Nabi Ibrahim alaihissalam lauri umatna, ya angkena pasukku siaga egana perintah boleh di perintah na perintangi pungalla Ta'ala. Menurut saisanna rekwero patarona andri gurupta, ya naritu antara lain perintah-perintah yang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya naritu makkalue risisena oranewe macce koe nan nia makkalu bulu cepie koe to pare kuero bubui bulu alepakna, termasuk ni rekuero i parenteyang yene tu matobae dene suro tawe mappaka mappalampe kanuku na siage gan umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na poji palampe di kanukunna sebagai tanda na putandra aku tungenna nan nia cingkengenna na palampe di kanukunna na mabilo lampe ya mana na tiang rilalanna agama ya to sinna pugau. Kemudian perintah na perintang kami na mawarro na perintah pungalla Ta'ala lor Nabi Ibrahim ya na ditu di perintah yan na rekero gere anakna Ismail alaihissalam. Na ya apo miro anakna Nabi Ibrahim anak rilelau ya na tu italae Ismail alaihissalam. Jadi nari makuan na naro nareko tanya to anak tari perintah yaki gere pole pungalla Ta'ala melalui nasurona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya angkeri perintah yaki ya naritu magere olokolo ya wadinge riala apa ngawi alenga lori pungalla Ta'ala ya naritu pada padan na kibase ya nareko narapi ni rekwero sitaung ya rega aselian ni isin nari sesena kibase nan nia bembek biasa 2 tahun lebih makotoro safinge nan nia tedonge ya angkere kero lai nawat di mato makun raye ayare gagasane birange wat di mato naya kya ya perintange rekero ya nertu laye barak wamengi ifile poleri anu melo ya karobang ya naritu ya ala apa ngawiale ngelori pungalla Ta'ala tentu safi-safi makanjae tedong makasinge bembe makasinge kibasa makasinge ya pangawale pungalla Ta'ala yare gana unta ya pangawale ngelori pungalla Ta'ala makasinge dena waddi buta baik buta ciwali lebih-lebih panarik buta manang dena waddi unta kepange yare ga bembe kempange kibasa kepange kue topan dena waddi maku toparo nareko cipe da culina baik cipe simula jaji yare gara cipe timun ripurana na jaji pokoknya ia sekelinge ajak na ia colakange aga sabakna sareku wamangi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de gaga koromeri lolonga makaroba ia minak karoba na sabakna kita orang ia amatengan na sapinna bembekna kuito patedona ya nareko kipani butani malasani dan sebagainya ya kita orang na sabak karmaja punna anu melo ya pangawe alengir pungalla Ta'ala ya naritu olokolo kaminar dipujie olokolo kaminam makasinge ya lerekero apangawe alengan lori pungalla Ta'ala nan nia riale apakah rio-rio lori sininna to pakiree nan nia to kasiasie pada toha apakah rio-rio na rekwero risese na to kasiasie pakiree ribunri lepe na apuasange na to malepe ala perpitara na sabak ipakah rio-rio na sabak

sekep pitarah. Sinina tori pakalabikan ke mana hadir. Ayana ro nasitina ja i di umatna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I papole i we parentai. Nasaba siaga egana tau maka angka maka risesena angka apolengana nai yakiana pasiasi kesempatannya untuk makaroba yare ga mapadep pe ale lori pengala taala waddin nalli anu masolie panaya siti najena karobang naya kiari wattunna narapi akarobang de na nolle rekuero makaroba de nolle makaroba ajaji siti naji persiapkan aleta untuk makaroba mapadep pe ale lori sesena pengala taala. Kemudian rilalena kehidupan taidi umatna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia angke mancaji hikmah pole di angkana parenta karobae ia naritu sare kuamangi na angka perhatiatan lori padatta tu dipancaji angka perhatian na to angke masagena lori to de gaga asagenangan na punai aja naritai-tai bawar rekuero tau de gaga asagenangan na punai silamura nyawa yero to kasiasia ye to miro newa si wolompolo padana to kasiasi yero to sogi ye to mi newa si wolompolo padana to sogi ia angke asi sumpunganna si bawa asugirenna yare gawaran parana mamma samasang ito kasiasie tasese to kasiasie tasese pakere pole to masagenai na seesa ni sare kuamangi na mara asi sumpungan na rekwero umakna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mui angkana to kasiasi yare ganna pakire yare ganna to sugi yare ganna ke pangka yare ganna arung de gaga pasaranganna ri umakna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga sabakna na sabak karamaja punna idi umatna Nabi ta Muhammad sallam khususnya angka mana rekwero kebutuhata lori padat terupa tau. Jadi upano panai palepoi aleta tentu kebutuhannya pole dipalawangeta dek gaga asi sumpunganna. Dek gaga asi sumpunga kebutuhan. Kebutuhan na rekwero tomege waramparana melo itetenga waramparana melo yesanga waramparana melo yulera melo wicangang. Sementara rekwero to wadingen picangangi yen itu wadingen rekwero iwere saru sare kuamangin nasaru nang kalala nola untuk tanrere rekwero akasasingenna yare gawata yalena pole ri asusangenge nan ni aparisange yer mana gunana nang kariasa kurban angka parenta mapangawi ale de tosi na wadi acecenye make na rekopi tu safi pitu tomi bagi-bagi pada nale bagian waddi ya ala bagiatta na iya kia aja na tungka-tungka pole ripiti pada nala mana bagianna yeko si disapi waddi rekwero nala popanna si wali ne napa na bagi-bagi rekwero topitue makaroba sangadina yan nareko yero karobae yan naritu karoba tinja yeko angke rekwero karobae karoba tinja karena majapuna de na waddi yasi kunsi tengerangiro upanopan na karobatinya de na waddi yasi kunsi tare magasana makaroba na sabak karobatinya na bembe na nia de gaga waddi nala cikali cek de pole koro de gaga waddi nala gangkan na oli na paima de na waddi nala de na waddi nala. Kemudian makuto paru nareko sapi natinjakan nak karobang de na waddin na gannakan pitu tau yake paseddi mita waddin sabak karamaja pun natinjak na nak karobang yen letu sapi ya se di sapi aja na saparang itau enang etar tinna pasukku tinjak karobana nareko tinjak karoba napa ni de na waddin nanre lena nak berangi pada toha aderenna na waddin nanre rekuero yare gadena na waddin na taro-taro sagadina pacapu manangi yana itu tau angkei manga keka na pacapu aja na taro-taro aja na taro-taro na yana apa ni yero ya waddin ya mapunangi yero etani ya tosogu.

Pie. Tane iya we, tane iya we, toka sia sia. Aja na ya sia tapa na wereng. Betu ana sugi e pa, na iya to makaro be na wereng. Aja. De na wadi de gaga hakna. De gaga apunana. De gaga apunana, anu na kapalai. Anu na punggawa e. Anu e de gaga tawa punggawa, tawa tau kasia si mi wadi mapunang. Ye tapa nga madecen. Na sabak iya ro angke kegunaan na iya ro na to makaro ba. Aja ni wereng yero to angke ya si tapa ya si tina je tu mah karoba. Aja na ni yero ta wereng ni to kasia sie. Ta wereng ni rekero anak yatim piatu e. Bara kuam mengina manfaatkan ni nan cagi papa kario rio gangkan na asadi ngam makare dek ga ke pasarangan na to kasia sie si bawa to angke masagena. To masagena na perhati kat to kasia sie nan nia to kasia sie merasa perhati karo si na to masagena. Na biasa ini salah beteta. Bali bolata mi tawereng. Padahal bali bolata wat di mua makaroba. Tia tu miha makaroba. Aja tawerengi. Tare makaroba to. Bara wat di to narasa-rasa kasesa karobana. Nenapa nak berberak kota weh. Nah sebab itu maka siap berang. Ya nareko pura ipena dingi. Ipena rasa ya maka makan jatuh ngeye ni. Tentu makan jatuh na sedih tau yang kai wereng. Tentu mana reko ini ipusan nangang nyereko ero anu angke di apa ngewe ale ngeya karobangan. Yang nareko ya berang ko tauwe. Tentu marasa tu reko ero asan nangang angke. Na puasan nangang reko ero to angke makaroba. Eh iya biasa masalah. Yang nareko mak bagi. Sisan nami. Bali bola nami. Sajin nami. Iya we dia nak bicara sajin. Dia nak bicara bali bola, mak bicara pakir kasiasi wad di mapunang ini. Biasa, angka tahu. Na patama, kupasan terengi mak gere sapi. Pura yero, nareko narapi watu na gere, yul limana ngero to pitue, hadere mana. Pura yigere matu, dia gaga takkona bawa na werengi anak-anak. Na bagi-bagi betul, asal letur bali bola aku, anu to yano, letur kamaleng yano. Weh, na patama mihana pakacinna-cinnangang. Napa geresak ngakoro, napa kacina-cina, napa pada marale yero tapi tu bagianna dek na cala-cale. Sebangka tolo na leng. Sekali mak bereki aja na ta sampe taniaka imba makar wak berangi untuk makaroba. Aja na ta sapa ita aja mana pasi yero pitu e. Nai napa wad di ngagasan, napa wad di gere yero ni. Mo deta ite. Aja na ya kopura ni tak beriang. Ya beriangnya agaga mak bereki sawali atau. Nah dek nesan isa wali abio. Mak bere sa wali abio. Aja ada nesan sa wali atawe. Pura ilope ya ke lah buku-buku na manina sesa. Nalaman yang jukuna na TVP menrewa. Na leng boleh bola na na leng sajina. Dia nerisa makada sajina. Kasih asimogar kasih sajina yari gara sogi pina lena. Yari gara boleh bola na. Dia na pakwaro. Ya kong kami man na tatuju kata fatami misana kuya timpiatu ya tagere. Ya aja na talosi korom male tawirin ni tasarakan ni korotagasan na waddi na geresa ki kopi kiri suri mundi na pungala tala tale. Makoro. Aja jina ni makwa na naro. Risese na karoba tinja de sisa ga waddi nala. De na waddi nak bera mana ngiro na sabak tinja. De na pada ya nareko pasang. Na sabak karamaja punna karoba Yero karoba ye mina punang tau we karoba risesena to tuoe yan na mua to matewe de gaga karoba na punnei to matewe de gaga karoba na punnei to matewe sanga dinna yan na reko yero to matewe angka tinja na makaroba na reko na rapi ulang sulhaji waji yero karobana de na waddi nanre rekwero to angke paleppo i rekwero karobana to matinja yare ganna angka pasanna yerupo pasange de na waddi na pasangang yena ritu map pasange makare tau taung ya karobang yemiro taunge waddi na saba aga na yan na reko takko na pasangang mancaji pappi wore lo dipak di munrina manu muan na reko ganna aga ganna ya karobang tau taung na saba yemitu na aga gatta ya kotuoki. Ia ko mati ni tanya na gagata. Ni ga pale apuna gagata, apuna na warisita. Lela apuna na warisia, upano pana warisita. Iba bani rekuero beban berat untuk ia karobangan na reku mandi matena. Karena maja puna wedding ini puan rasa-rasa rekuero pak di munrina. Nasabari pasan na rekuero toba pasangnya.

Aja jide tu gaga karoba na punne to mate yan namun narekomelo ki patame dia na magaga. Tapat tama bawan ni si kira-kira pasidakka ri appalang angke na appalang jadi misanna. Angkat mate ta annami ade magaga. Na iya kena rek kota tung katung kei wi patame rekero aja aja. Dega karoba na punne to mate. Ya. Dena pada haki-haki kae. Yen nami akikai al mar'u marhunun bi aqiqatihi nayyaru tawe isanre matur srimundina pungala taala nasabari akikana jadi namo mati ni sitina jatu yang akikanga narekko angka masagenan napunai pat dimundrina yemin narekko de ya de to aja ji narima kuana nero nasitina aja ni di to angke makaroba ya ja pure kuero apun napun nata ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka de maka piro nasdina ja tawe maka roba tentu ya nareko angka asagenangan napun neri lalan na yer taunge ya kau tau pe pele de pada masa gede gaga asagenangan napun ne ya aja na aja na jadi sitina aja tu pare akuragal maka roba nasaba apalang angke nak jancap pengalah taala risi nina to angke makaroba. Nina pani yero risi sena to magire e karoba. Siti najen na japui makade yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan nareko magire e karoba. Yan naritu angke Nabi ta mak bismillah. Pure mak bismillah. Nina pa takabire. Takabire. Takabire. Pura iro, nih napa baca doa, pak doang. Nah. Jadi pak bismillah tahu ya. Nih napa takabire, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Magi nih takabire, acin rolang, lori Nabi Ibrahim alaihissalam. Yeru Nabi Ibrahim, waktu namelo gere anak-anak makre, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makarei anak-anak, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Makarei malaikat Jibril, Allahu Akbar walillahil ham. Si bali-bali telu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jangan karena waktu itu, nak karena ipalapan na yewe Nabi Ismail pole ri agerena ambuk na, hori agerena Nabi Ibrahim alaihissalam, na tudan na, si tudang rekuero, anak na, nak kerana Nabi Ibrahim, na podangnya anak na makre e anak, pega kira-kira malabo kak naiko, pega malabo kak naiko ya anak. Maka dari Nabi Ibrahim ukira-kira ia lebih malabu kak naiko ya anak. Nah sebab sejati anak aku bawang, nah turut perintah untuk gereko. Walabu-labu amelo kak gereko. Rela kak gereko. Nah sejati banaku. Maka dari Nabi Ibrahim, ia di ambo, ia kopura nak tagere, wadi mopan kapaselena anak tah. Nah ia keiak bene jaji kak igere, dia nak uli sumapau. Nah sebab dia nak kenali suai kedua tomatew, mancai itu ribu neyewelino dia. Maka dia pun Allah Ta'ala ia masarolabu di palaungan mui ko dua. Nah sebab karena wajah puna ia pelepek ko pola di agere nih napa usilengan nah sebab kibas. Ya nah sekarang nama labu pola pelepek ko. Nah sepung Allah Ta'ala ia nero siti naja di puada. Yang nerekot magere, nanya hadir kiri tomi tengi to magere, to macie to mata kabere. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Air. Bahkan, ye kuat dingin nasi tina jetere kuero, mak baca ki yolo bismillah, nai napa masalawa. Napa mata kabere ni napa mak baca pak doangan. Ye ko pak doangan na ibace yen tu Allahumma

عملي من أمرك وأفعل هذا إليك وأقبل عملي. اللهم إفوان هذا عملي من أمرك يني يوي أملاكو بولي برينتام وأفعل هذا إليك وفقو إيوي نكرني ديبوان وأقبل عملي تتري ملالي أملاكو يرفع دوننا يانا ركو أغسنا كما غير يكيب فسنين تهدري makriyena amalaku tak kamalakan ni tak beda ni aja talife mamala kenapa tandre padamu itu rekuer otomatis jae yeko kematinja makadei nareko selama miro wijaku rial asom pernah letu miri go angkana selama kare selama ni anak na letu angka ni teleponna loni malamano ko yawa bolana silibineng na napa dagere ni na pada jenno na pali nama tu mulai riale na pamaru kero nandre rekuero agasan na tinjana. Tani apa nuna dina wadi nandre jikalicha. Wadi minna geresa tawe si kira-kira bapa kali tutu pole di nyane na pana berang dina wadi alin. Ya kepa wadi na tambay aga wadi itambeng na malundra-lundra nandre tau yero angke na tinjaka. Yaitu sabana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napu makarwangi rekuero tawe matinja. Nasabak iya mi bawa dia tinjakan anu harusu bawa dia tinjakan. Dua dena dia tinjakan anu haras si bawa anu parelu. Ya rekan anu waji. Anu parelu dena wadi bakare ya kusalamamu kamatu ay masam pajali mawattu ka si minggu. Yare kama puasa kama tu telu pulo asona si upura malama tu kolatu ka salama ade na wadi na saba mo de matin ya ka sitina de tipu kau dua de ya tinjaka jadi anu hara de tau dia tinjakan yare ga na anu wajib ni matto yare ka para lu de na dia tinjaka de no dia tinjakan de no di makare ya kolatu kama tu loka mali inu ngamape waju si di peti. Uli mana kawak-kawako dia nak wadding. Yari kamatu batinja kaya ko salama moka. Loka pelepek manu dari kuburuk na yanu. Eh dia tak nak wadding. No haram. Dia nak wadding matinja. Tapi matinja mapakwaro. Dua dia nak wadding tinjakan. Anu haram. Si bawah. Anu wajib. Dia di sisa nak wadding tinjakan. Aja jen dari makuan na naro. Asi salangan na nanya perbedaan na ria senge karoba. Si bawah ya senge akika. Malakda asi lengan na. Ia ko karobai wadi yala sa isana nari andre. Na iya kia nare ko sapi siwali merekwero iya naron nabagi pitu. Aja pada nale we. Napami aja na napiti si bawa. Kato na tumali uluna. Ang kato na tumali agasan na dadana. Nasaba ang kato agan nasan na apami aja na napiti tolo bagi. Nalamanan ni kapal. Nalan ni babuwa na lakka na. Nala ni pa ajena na perondang ay nala to ni ulun na pitu capu ni woli na mani monro. Eno di pada marala siddi mi aralangang ni napa na bagi-bagi pada to abembe si wali mi popan na wat dinala untuk napunang rekuero to magere si bak keluargana. Nan ni perlu dipahang maka da yero akarobangi si die bembe yen ritu ini akan ni untuk aleta keluargata. Si di keluarga angkeri lalana tanggungan tayare gaja minata. Kecuali nare kolepo ni pole di jaminata, edena na tamak kuritu. Jadi si di kepala, kepala rumah tangga, kepala keluarga. Na tujuh rekuero. Nah. Si di kepala keluarga, bako tau rasa piye. Pitu tau, pitu kepala keluarga. Nah. Yan namun nare ko pada angka na asagenangan na puner le keluarga na tanyana disaliwat tanggungan na, ewat din ni malatos jiji si di. Modi malah tu bagi asyik dia kau demo apa deh. Yeru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biasa tu magere sedih, biasa tu magere dua untuk alena siapa keluargana, sedih nagere untuk umatna. Tama ni sini na umatna yeru deh gak kemampuan lah. Tama ku agere Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aja je nari makuan naro, cede pole si gak permasalahan yang ke menyangkut masalah kurban. Siti Najar ya jepui termasuk ada renan na wedding ibalu rekuero anu angke pole ria kerubang toh dia na wedding sangadina na reko to angke ri were melo ibalu iye dia na magaga tarotia na balu pada padanna ulina pa biasa kanang kai

Pero waktu na ko pesantren angka kerajinan agasana kaligrafi kulit kambing. Loki ko kampung guru na sebab mega nuna na lebirang ni lemak bawang ni ro agasana oli bembek na ia mak berangi na sebab pahan na maka dede na wat dingi balu. Mima dede na wat dingi balu tetapi wat di ya berang. Ia ko nak berangi na polo balu terserah lena. Dia nama gaga. Mima dede na wat dingi balu resesena to makarubah. Tetapi di sisi sana tong kaya wereng olina, wad di jaji na pancaji rekwero kaligrafi, lebih masoli na rekwero nabalu, jaji deh na magaga nabalu. Daripada ilam mo rekwero, deh dato na to macam mandri olina bembe. Nah, sebab ini depan to macam mandri olina bembe, deh na pada arak eh, deh na pada bangsa na jawa, macam mandri rekwero olina bembe. Ya apa ini, ya biak bawam, na karada angka rekwero pengetahuan na memang maka deh na wad di balu, nagangkana miyero na tatti ni de naga dalengka lengka e gangkana na sa de tu miyara de no dibalo mi ma de no dibalo de sene to akarubai na iya kia sene ti wereng e de na magaga na balu dare ko melo de kwero balu e mudah-mudahan anung ke rampeng kira na kesempatan ngiwe engka manfaat da na nia gunana lori palaungat ta amin ya rabbal alamin amin bismillahirrahmanirrahim allahumma shalli ala sayyidina muhammadin allahumma alim bil kitab hak rabbana fil lana dzurubana wa kaffir 'anna sayyiatina wa tawaffana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Eh, Mogi kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mogi?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya. Minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu, ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu. Karena UIN sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIN. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Miko UIN, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimakassar.ac.id. Bisa juga

0: Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa korahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Maki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adikku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada fakultas pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung mukil datang ke kampusnya di Jalan Perintis

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liput.

0: dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susianus Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Untuk jumpa kita edisi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2020.

0: 46, langsung aja nih simpatisan Susi ya. Saya terima telepon dulu yang sudah bergabung di sini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Antuk di Duri.
0: Antuk di Duri?
1: Iya, betul.
0: Oke, Antuk di Duri. Lanjut, Miki.
1: Mau lagunya, no.
0: Halo,
1: lagunya selfie.
0: Selfie yang mana itu? Pokoknya selfie.
1: Ya, sudah dengar nih.
0: Oh, iya. Oke, Mi.
1: Saya kirim salam untuknya, Leman di Forman.
0: Iya.
1: Ada Mama Wati.
0: Mama Wati.
1: Ada Bobby Maulana Cico.
0: Iya.
1: Ada juga Nurlia di Forman, Aco. Ada Nasri. Ada juga Dewi Samudra di Pindang, Nurul, Yeda, Bunda Marian, Nasri, dan juga Arolan di belakang. Ada Amal di Jerman, ada Jadi Sopeng dan juga Andi di Pare-Pare. Dan semuanya nih, tak terkecuali.
0: Semuanya
1: tak terkecuali. Sama Jambi. Ya, buat Ibu Adina, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antuk di Duri, terima kasih. Siapa lagi nih yang mau gabung di sini? Boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Buat simpatisan Susi ya, tadi ada Antuk di Duri. Nih terima telepon lagi nih. Halo, yang berikut nih siapa lagi di belakangnya Antuk? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang. Lanjut ke Aji Eda. Lagunya apa Aji Eda? Balulipa, oke Mi.
2: Itu siapa sudah masuk?
0: Tadi Antuk di Duri.
2: Baru itu.
0: Bu, halo?
2: Ya, itu Antuk di Duri.
0: Iya.
2: Tadi Pak Mardianto di komplek Kodim.
0: Kodim, iya.
2: Besi di Bintang, Ani di Pare. Memang itu dan Bobby serta Mama di Polman.
0: Iya.
2: Apalagi Pak Andi Bro di Tanah Parah. Jaya di Hoping.
0: Iya.
2: Almayan juga di Hoping. Bilal, Fatma dan Ruben Duwajo. Rusan di Baru. Andi di Hoping. Ira di Medeni bersama Nulia dan
0: iya.
2: Ibran dan Aco di Rumah Prabu Sumba Nasri yang sedang perjalanan.
0: Dalam perjalanan, iya.
2: Hati-hati, semoga selamat.
0: Selamat di tujuan, iya.
2: Ya, untuk wajib dalam bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Aji Eda di Rajan, terima kasih. Request lagu Balulipa. Ada Antuk di Duri tadi dengan lagunya Cidak Geri. Gimana ini simpatisan Susi ya? Kalau kita dengar aja dulu lagunya. Saya pilihkan dulu yang pertama nih buat Antuk di Duri. Selama kita terhibur.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 7.30.

Ya, gimana dengan Antuk di Duri, juga untuk Kajeda di Rajang. Lagunya sudah kita dengarkan bersama, semoga terhibur. Buat simpatisan Susia yang masih atau yang baru gabung bersama kami, selamat sore saya ucapkan buat kamu yang ingin gabung di sini. Bagi-bagi salam, bagi lagu, menyapa-menyapa teman-teman, sahabat. Kamu boleh telpon, boleh WA, atau telpon biasa di 081-1413-1066. Halo juga buat Nasri yang dalam perjalanan ini, selamat sore, semoga tiba di tujuan dengan selamat ya, terhibur selalu. Jangan lupa tuh radionya dikeras-kerasin suaranya ya. Oke, kita dengar lagunya Kurniawan Toto dengan Saradasi.

0: Ya baik, simpatisan Susi, ya begitu tadi lagunya yang sudah saya hadirkan buat kamu, semoga terhibur selalu. Ya baik, kita lanjut aja buat kamu yang ingin bergabung di sini. Boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Saya juga mau kirim lagu nih yang menjual kucing. Ini untuk Nunu Pet Shop. Selamat sore. Halo, terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Suta.
0: Iya, Pak Aji Margianto, lanjut Miki.
1: Iya, baru ketemu lagi ini Pak Suta.
0: Iya, ketemu lagi di sore ini.
1: Iya, mau lagi-lagi.
0: Mau lagi lagunya ini, oke Mi.
1: Iya. Yeah.
0: Lagunya apa dulu nih?
1: Ya lagunya.
0: Iya boleh lagu.
1: Oh ya ya lagu daerah Mantar kak.
0: Boleh.
1: Iya lagunya Bakri Rahman.
0: Anu ini dengan siapa ini siapa ini yang telpon?
1: Ya Pepasan di Mata Halo.
0: Siapa nama mata kita penelpon?
1: Maulana ini.
0: Salah sebut kak tadi Maulana di Polman di. Lagu Maulana. Mendar.
1: Yeah.
0: Bito yang pembawa lo.
1: Ya, yeah, Pipasan di Mata Allo.
0: Ih, anda ini elonnya Pipasan di Mata Allo. Andi yang make di Elon Mandar. Sicok-sicok, Ji.
1: Tapi ada, Ji, atau bagaimana?
0: Ini lagunya Bito yang pembawa lo.
1: Oh, ya, yeah, oke.
0: Okay. Ini mau elonnya macowa tuh,
1: Oke, Mi.
0: Di mau di palakang.
1: Oh, iya, iya, itu Mi.
0: Itu Mi.
1: Itu, nah. Ya, salam-salam ya.
0: Salam-salam dulu.
1: Ada salam-salam dari Ira di Majene. Ada Papa Wati, Mama Wati di Polma. Kemudian ada Pak Haji Tahan juga di sana. Ada juga

0: Alandro.
1: Iya.
0: Kemudian ada Robin, ada Viral. Kemudian ada Prahan juga ya. Ada Farhan juga. Karena di mana ada juga Fatma.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan juga bisa sore hari ini. Ya, semuanya mau kompor dikecualikan diri.
1: Makasih. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Maulana di Polman, lanjutkan lagi sila surang. Kita lanjut lagi, terima telepon yang berikut.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Dengan Ira di Majene.
1: Ira di Majene.
2: Iya.
1: Apa di Kareba, Ira?
2: Ya, Kareba bayi. Masih bisa betes lagu.
1: Elona apa?
2: Lagunya Mamat GS. Putih anak dinawan.
1: Apa? Putih anak?
2: Putih anak dinawan.
1: Biar anunya tidak aku tahu juga tulisannya. Putih sebut juga tidak. Kalau itu yang dulu-dulu ku tahu sih karena sering kuliah. Putih anak di?
2: Putih anak dinawa.
1: Dinawa apa itu dinawa?
2: Iya.
1: Usah nggak putih anakang. Apa itu putih anakang saki-saki anu tuh. lanjut mau ngapa laka. Ini Elona, Pak Elo.
2: Iya.
1: Inai
2: baru lewat.
1: Inai sangana Pak Elon nain dia Elomu kan
2: Mamat
1: di
2: GS.
1: Ahmad GS.
2: Mamat.
1: Oh Mamat
2: Ya.
1: Usangnya
2: lewat. Yang baru lewat tadi ada Maulana, Bapak Wati, Mama Wati. Duri, Adieda, Bunda Marian.
1: Iya.
2: Ada Sudan, ada Fatma, Bilal, ada Andi. Semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi? Ira di Majene. Lanjutin lagi nih. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, Mama Wati mi palaka. lanjut Miki.
2: Oh, iya. Lagunya ini emang putih anak dinawa.
1: Apa tadi judulnya itu? Bingung-bingung kak, tidak biasa ku anu itu.
2: Ya, enggak tuh sama Jipa. Iya. Itu putih anak dinawa.
1: Bilang kak ada gitu, saki-saki anu kampung itu. Ada kak, iya. Usahnya putih anakan nih.
2: Putih anakan nih.
1: ada memang orang begitu toh?
2: Iya, ada tapi indah putih anak.
1: ada lagunya. Oh, Potiana di Nawang. Iya, dia me Elona he.
2: Tanya teh lemah Pak Elon di
1: sini. Usang lemah Pak Elona di Gena. Oh. Iya, tunggu mi lagunya pale.
2: Ya, malaruai.
1: Bisa jika pengin mudah-mudahan cocok di lagunya. Lanjut Miki, lagunya apa? Ya, Mama ya, Wati. Ada gitu, kalau ada mi lagunya itu disimpang jadi gampang mi. Iya, ada gitu.
2: Iya, yang baru lewat tadi Ira.
1: Iya.
2: Apa namanya Ira putian
1: apa gitu? Iya.
2: Sana mau tuh putian hangenya sih.
1: Apa ada ya. apa tidak tahu kitab kitab itu Potiana apa artinya
2: indah ku tahu
1: saya juga tidak tahu kak
2: Potiana di Nawang
1: iya.
2: Itu hantu
1: gitu mi belaka Pontianak kaki apa nganunna indio he
2: Potiana
1: iya tuh udah ngipasal lain mimbue mi dia mi setan nah.
2: Ya, kirim salam
1: juga. Lucu-lucu, jadi padahal saya tidak mengerti, Kak.
2: Ya,
1: okay,
2: ada lewat.
1: Iya.
2: Ada juga Anto.
1: Anto di Duri.
2: Aji Eda. Lisda, Maulana.
1: Lisda, iya.
2: Ya, buat semuanya aja, Mi.
1: Semuanya, Mi Palakang.
2: Ya. Ada lemang.
1: Apa ini? Apa ini, Pak?

0: Emang barin-barin sih. Ada mak ne, ada matindo marawiang. Dia matindo matu si. Matindo matu si ola setan.
1: Matindo ola setan.
0: Kasih cuma itu ue. Marawiang ni
1: apa? Iya ni marawiang ni pimbue mo dai.
0: Pimboi, aga pimbu,
1: pimbue.
0: Pimbue mo ho. Marawiang ni, me sapi jam, napa satu jam lagi pimbue mo ho.
1: Iyo pembuat mau dai pak, dah sanggup pas tindo solat setan.
0: Dah matindo mau pura me asar matindo tahu, anda mau cawa, mau apa iya, ustaz? Dah matindo mau pura me asar.
1: Ni iya ni, pak wali wali iya ji.
0: Apa manu tu dia ni sano mak sakit itawe.
1: Iya ri
0: di.
1: Iya ri.
0: Macam tu mak. Bahasa Mandar sico.
1: Oh, manara ini.
0: Manara mah sico.
1: Iya, manara mah sico.
0: Mua mandetomi tau lo kaya noi marasa-rasa pitia.
1: Ay, marasa tongan itu aja mah mandetomi tau lo kaya no seolah gola.
0: Gola, anu lo kakak, apa, anu kambu, apa sangana?
1: Iya, gola kambu.
0: Gola kambu.
1: Pak Taman Joro.
0: Joro.
1: 60.
0: 60, mah cowok-cowok apa ini. Minum kopi pahit, iba sih bae kopi pahit, merasa rasa
1: piti,
0: malu lolo pai.
1: Iya.
0: Mane ma pelo pelo, bapak lemang,
1: Ma pelo pelo.
0: Iya.
1: Ini ma pelo.
0: Oh, toba mi.
1: Iya toba mi mo.
0: Toba mo ma pelo.
1: Iya.
0: Lanjut mau pale Mama Wati marah nanti Leman.
1: Iya, marah Ci Leman. Marah ay, ketawa ya Ci.
0: Do ketawa.
1: Enggak marah.
0: Alhamdulillah kalau ketawa sehat itu umur ketawa.
1: Iya, sehat pak ketawa. Ya, oke pale aja.
0: Oke pale Mama Wati.
1: Sehat selalu.
0: Yo.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka lo nih pala silesur ini ada mi lagu Mangolo ini sudah saya sudah ketemu lagunya ini judulnya Potiana Dinawang.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Ya baik, simpatisan Susi ya, terima kasih sudah masih bergabung bersama saya di sini. Langsung lagi terima telepon. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Leman di Polman. Oke, Leman, lanjut mi. Papojiku, oke mi, lanjut. Iya. Halo, siapa lagi? Terus. Iya.
3: Iya.
2: Iya. Buat. Oke, makasih buat Leman di Polman. Buat semuanya terima kasih Leman di Polman, lagunya Papojiku. Ada lagi yang mau gabung di sini boleh telepon lagi. Buat halo, ada lagi. Aldi bro, apa kabar? Ada Ros, selamat sore nih. Ada Kak Ros, selamat terhibur. Halo juga buat Nasri, dalam perjalanan ini masih sementara melintasi Kota Pinrang. Selamat sore. Terima kasih selalu setia monitor di 1066 Susia FM Pinrang. Kita lanjut aja dengan lagunya Papojiku buat Leman di Polman.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iya lah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iya, jangan mikir ragu karena UIN sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1 dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIN. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIN, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuinmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 89.
1: Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim.
0: Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, yaitu orang-orang yang bertaubat dari kekufuran dan dosa-dosa mereka lalu memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dari apa yang telah mereka lakukan dan memaafkan mereka dari segala hal yang telah lalu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Sidrap atau yang mewakili, yang saya hormati pendiri dan pimpinan pondok Tasbih 1, 2 dan 3, yang saya hormati camat atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa, bapak-bapak dari unsur TNI Polri, pewakib, kebetulan om saya beliau, saya baru ketemu di sini, berarti maulid ini yang mempertemukan kami ini, ya, silaturahmi. Yang saya hormati, saya tidak bisa sebut satu persatu, intinya semua tadi yang dihormati oleh MC, saya hormati semua. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama, pada lau siki mai tu pada panesai tanra asukur keta lau risese arajana pangallahu subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan pertolongannya, sehingga engka ki hadir riwe onronge dalam rangka memperingati maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narekko tau makanjak tepuk nah, narekko naisengi makkadayero acarae acara maulukna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan selalu berusaha mensukseskan acara tersebut. Kenapa? Itu karena faktor cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dari tadi malam repot membuat telur apa dan seterusnya, itu karena cinta. Yang mewakili Pak Bupati rela datang ke sini karena cinta. Sekretaris camat tadi bilang sementara kerja bakti ke ini, tiba-tiba ada telepon maulid, beliau berhenti langsung menuju ke sini. Itu semua karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi, beliau pernah mengatakan jam'iyatul maulid jam'iyatun masyhuda, la syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana hadirun fi. Yaitu naseng acara maulid, acara yang sangat mulia. Dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di setiap acara maulid kapanpun dan dimanapun itu. Berarti hadir Nabi ta Yesus. Baginda Rasul hadir bersama kita. Yana tu sabakna nareku makbara sanji tau we. Saya kalau di kampung saya itu di Talak, di Bonto-Bonto, kalau makbara sanji engkaya semahalul qiyam. Orang berdiri na baca asraka. Biasa na baca di kampungku marhaban marhaban, agak betuan marhaban. Selamat datang. Karena engke tu pole ruhna nabita. Hari ini ruhnya Nabi hadir bersama kita. Di tanah maka ada aga tanra-tanrana nareku engke nabita. Beliau menjawab nuzulus sakina wal haiba wal waqar, turunnya ketenangan hati dan kewibawaan bagi orang-orang yang menghadiri acara maulid tersebut. Ya, ini kita semua tenang, luar biasa. Saya pernah datang acara maulid dek panah menre ustase mak dapani telok. Iya, dan yang berebut telur itu biasanya ibu-ibu. Ternyata kalau ibu-ibu masalah telur tidak tahan. Itu hadir ruhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Alawi Al-Maliki, beliau pernah hadir seperti acara ini, acara maulid. Sementara hadir, engkani tak tahu mapamula ripamulana acarana maulid, retu capu tetumi bawa materu, berdiri terus tidak pernah duduk. Selesai acara maulid penasaran ditanya, kenapa berdiri jaki dari tadi, nah orang duduk semua. Dia bilang, dulu kalau ada acara seperti ini, kalau mahalul qiyam tetum mana ngitawe dewelo tetungnya, nah sebab bid'ah sesat masuk neraka. Bid'ah nasa narekut tetum ngitawe. Si senang kasih diwetut tetum mana ngitawe mahalul qiyam, saya lihat dengan mata kepala saya engkai pole nabita.
lebih mulia dari 1000 bulan. Tapi kenapa beliau dalam kitab Hawasyu Tuhfatil Muhtaj mengatakan malam maulid lebih utama dibanding Lailatul Qadar? Ketika beliau ditanya, aga napu bali makkadai nasabak dek gaga yasel Lailatul Qadar, dek gaga yasel Lailatul Isra dan Mi'raj, narekko dek ijajiangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini menjadi umat yang paling mulia, kuntum khaira ummah. Kita menjadi umat yang paling mulia nasabak umat naki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah dan Madinah menjadi dua kota paling suci di dunia ini, karena di situ baginda dilahirkan dan di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini luar biasa Nabi itu. Dulu umat-umat terdahulu itu narekko madosai, ada yang sampai 400 tahun baru diampuni dosana. Ini umatna Nabi tak madosa kiasoi, malo dampak kiasoi, nak dempengi pang Allah subhanahu wa ta'ala. Umat terdahulu narekko nakene nak jesek bajunna harus digunting baru bisa bersih. Kita ini umatnya Nabi tak cukup dicuci, sudah banyak sekali. Nabi-nabi terdahulu pura mana ini napake perlodongan lah. Ketika mau diselamatkan dipakai semua. Nabi ketika diminta berdoa, apa kata baginda Rasul? Wahtaba'tu da'wati syafa'an li ummati. Utaro-taroangi ya umatku ya perlodongaku untuk memberikan syafaat kepadanya nanti di hari kemudian. Itulah kenapa kita harus memperingati acara maulid. Al-Quran mengatakan kul bifadlillahi wa birahmati fabidhalika falyafrahu. Katakanlah ya, karena karunia Allah wa birahmatihi dan rahmatnya Allah, maka dengan keduanya bergembiralah. Dan tidak ada rahmat dan karunia yang lebih besar yang diturunkan Allah melainkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, kenapa setiap tahun ki maulid? Tidak satu kali saja. Kenapa setiap tahun kita memperingati acara maulid baginda Rasul? Maka de bansara Mata karrara taqarrara. Apa yang diulang-ulang akan tetap di hati itu. Padahal ni apalah anak-anak ku narik ulangi materu monro itu. Sama dengan maulid. Ketika setiap tahun ketika kita memperingati acara maulid, maka cinta kita akan menetap di hati kita. Ya, cuma beda-beda tahu ya acara maulid. Nah, di pangkep beda, di sidrap. Di sidrap beda dengan di Mesir. Dulu saya waktu kuliah di Mesir, tiba-tiba engkau tua-tua ketuk-ketuk pintu apartemen kita. Dibawa makanan, kue-kue yang manis-manis. Saya tanya, ya ma masyid alasan ehada ini, karena apa ini kah saya dikasih manisan-manisan kue yang manis-manis? Apa kata beliau, alasan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini karena maulidnya Nabi, saya kasih kue yang manis-manis, biar manis-manis ke hidupmu, manis-manis kau juga. Di Maroko beda lagi, ada pasar khusus kalau maulid, yang hanya ada kalau maulidnya baginda Rasul. Di Sudan beda lagi, dimanapun beda-beda ekspresinya dalam memperingati maulid baginda Rasul. Idi kue beda tu, engkat telo, apalagi ada soko. Itu semua ada falsafahnya. Tomatariolotan, telur itu terdiri dari tiga, ulina, putena, ridina, Islam, iman dan ihsan, katanya begitu. Kenapa soko? Karena itu katanya lambang persatuan dan kesatuan. Coba kalau soko jatuh di tanah tidak bercerai-berai, tapi kalau nasi goreng terhambur Bapak Ibu. Ya, itu lambang persatuan dan kesatuan. Jadi ekspresinya yang berbeda-beda. Nasabah angkato tu tahu deh nelo mamaulu maka deh nasab bid'ah sesat masuk neraka. Isra dan Mi'raj bid'ah sesat masuk neraka. Andai niseng kena agelisat acara maulu Pernah suatu ketika ada ulama dari Madinah, dia yang selalu bilang maulid itu bid'ah sesat masuk neraka. Dipanggil di acara maulid, dia pawai ke damaulu ya. Di Riau dipanggil ke sana. Si senapura acara maulu maka dia acara age makan jalade. Dibaca mengaji tahu masalawa itu mangkelinge ceramah acara age maka dia nanti yang acara maulid maka dia nareko makku tu tania tu pai bid'ah sesat masuk neraka itu maulu makanja. Bagus ternyata ini acara maulid. Tenang kana intai. Napa maka dia bid'ah sesat masuk neraka? Ini acara maulid ini termasuk
acara budaya yang perlu kita pertahankan di Indonesia ini. Perlu dipertahankan budaya teh maulid. Luar biasa. 2 tahun lalu, saya pernah diundang di Wamena ceramah, ceramah Ramadan, selama Ramadan. Kemarin saya lagi diundang di Hokima, waduh, tempatnya KKB. Jadi selesai saya ceramah, selesai Idul Fitri, panitia masjid mengundang saya. Ayo kita ustaz masuk di hutan, di salah satu distrik, namanya distrik Yapema. Kita pergi ke acara bakar batu. Oh iya, cocok, kita acara bakar batu. Pak Kapolres bilang, dikawal ki ustaz. Ketua panitia bilang, gak usah dikawal, kalau dikawal biasa kita ditembak. Wah, tambah bahaya ya acara. Nanti kita ditembak kalau dikawal ini. Akhirnya bawa saja rokok atau uang, dikasih saja rokok itu tidak, kalau natahan mobil tidak tembak. Akhirnya saya masuk ke hutan, di distrik Yapema. Acara bakar batu. Kurang lebih hampir 1000 orang datang dari berbagai distrik. Saya lihat hampir tidak ada yang pakai sendal. Ada yang cuma pakai koteka, ada yang bawa panah. Panah agak, bawa senjata. Saya yakin di sana banyak KKB. Nah, setelah dibakar, kebetulan biasanya yang dibakar babi, saya bilang ganti. Yang dibakar adalah ayam. Kita bawa 100 ekor ayam masuk. Selesai dibakar, ada dulu ternyata ada acaranya, seremonialnya. Naik kepala suku memberikan sambutan. Setelah sambutan, dia bilang, ini saya di dada, kebetulan ada ustaz di sini, coba naik di sini bicara tentang persatuan dan kesatuan ustaz. Saya tidak siap karena saya pakai cuma baju kaos, celana training, tapi karena disuruh saya naik. Jadi saya naik ke atas, saya pakai salamnya mereka. Ah, ah, ah, uah, uah, uah, ayo lupa ini. Pokoknya seperti itu saya salam. Apa yang saya sampaikan? Intinya yang saya sampaikan, budaya seperti ini pertahankan. Sama maulid. Budaya seperti ini pertahankan, bayangkan dari semua distrik datang bersatu untuk makan-makan. Saling bersatu, mempererat persatuan dan kesatuan. Dan saya sampaikan pesan guru saya waktu di Al-Azhar, mantan mufti Mesir, Syekh Shauqi Alam Ibrahim. Beliau mengatakan, al-adat wat-taqalid fi baladika la tukhattiuha illa idza wajadta nassan sharihan ala tahrimiha. Ada yang tahu terjemahannya? Al-adat wat-taqalid, ada-ada tradisi-tradisi yang ada di kampungmu, ajak lalu mupasalai pada maulu'e Isra dan Mi'raj, ajak mupasalai sampai kamu dapatkan nas atau Al-Quran bahwa maulid itu sesat, maulid itu salah, Isra dan Mi'raj itu salah. Dan tidak ada satupun, berikan saya satu ayat yang mengatakan maulid itu salah. Itu pesannya guru saya. Dan semua orang tepuk tangan itu, yang pakai koteka semua tepuk tangan. Kita jaga persatuan dan kesatuan kita melalui budaya-budaya. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Ini perlu dijaga. Pertanyaannya, apakah cukup kita mencintai Nabi dengan hanya memperingati maulid? Tentu tidak. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama diantaranya, al-imanu bi rasulillah, mengimani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita cuma takjub dengan Nabi, Abu Jahal juga begitu. Abu Jahal 3 malam berturut-turut datang mendengarkan Nabi mengaji. Wahai makkedai, wahai cocok sedina baca ya Rabu Muhammad, cocok mana, makanjak mana na baca, bagus. Ketika Abu Jahal ditanya, kaifa Muhammad, bagaimana itu Muhammad, apa jawaban beliau? Inna Muhammadan lasadikun, sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah bohong, orang yang sangat jujur itu. Abu Jahal ini yang mengatakan, tapi tidak beriman. Jadi kalau kita tidak beriman, hanya kagum, itu pada miki Abu Jahal. Hati-hati. Iman itu kepada Nabi sangat penting. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali aliran-aliran sesat, aliran yang mengaku sebagai Nabi. Oh, dulu itu ada Ahmad Musaddiq, ada Lia Eden mengaku mana sebagai Nabi. Dan setiap ada mengaku Nabi, pasti ada pengikutnya. Kenapa? Karena madodong itu pe. Madodong toy pak disengenge. Pak disengenge agamai madodong. Nah, ini penting. Tahun lalu kalau tidak salah, kebetulan kami tergabung di majelis komisi fatwa majelis ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Itu ada di Goa. Itu ada aliran
yang mengatakan narekku meloki matama suruga cukup beli kartu 10.000 matama ni suruga, 20.000 matanre-tanre surugana, 50.000 lebih matanre pi, 1 juta suruga yang paling tinggi. Maka nih tidak perlu katanya sholat. Nah ini kita berapat di komisi fatwa untuk mengeluarkan fatwa tentang ini. Hari ini di Maros ada juga aliran yang mengatakan rukun Islam kalau tidak salah ada 8, padahal biasa tak gurui 5 mi. Naik haji tidak perlu ke tanah suci, ke Saudi, cukup di gunung bawah karain nasa. Nah ini semua. Maka para lu tak pada cengi, pak disengaga mana anak tak. Cocok ni tapat tamari pesantrennya. Pesantren tasbih sudah betul. Di sini mengajarkan Al-Quran, mengajarkan pengetahuan agama. Syekh Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadal ilmu dinun panzuru amman ta'huduna dinakum. Yaitu nasepa disengeng agama, ikun itu monro agamamu. Maka pada cengi batemu sapa-sapa pak disengeng agama. Ajak muka curuk-curuk sapa pak disengeng agama. Tidak jelas sanad keilmuannya. Nape mak baca ke website tapi sudah berani menyalahkan ulama yang banyak sanad keilmuannya. Ya. Ajak mak curuk-curuk. Nah sebab mak kue narik kau engkau tahu macam ni mak bura-bura kunir lo makan rikuru. Padahal Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i wa yatiru fil hawa'i fala tattaru 'alaihi hatta ta'ridu amrahu ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Narekomita kose diurane nulle jok karyase wae. Bisa terbang di udara, ajak mata peki. Sampai kau lihat itu praktik sesuai dengan hadis dan Al-Qur'an. Namu maca jok karyase wae narekode nang kana sempaja 5 waktu jam tepe. Namu maca mak bura-bura narekode nang kana puasa kulon ramalang, ajak mata peki. Ya, itu kata pangulut ta Imam Syafi'i, bukan kata saya. Jadi pada cengi batai tak sapa aja tak kecuru-curu. Napai si lampa na baca sudah berani menyalahkan ulama. Makanya ya na tu sabana bansarai maka de mangqalla ilmuhu kathura ingkaruhu. Ni gini gicek de pak disengena akan banyak menyalahkan orang lain. Cede mi tu pak disengena, cede bid'ah sesat masuk neraka. Cedek-cedek sesat, cedek-cedek nasalah ke mana tau kafir ini. Nasabana napa umit teman sarai mangqalla ilmuhu kathura ingkaruhu. Yang sedikit ilmunya banyak menyalahkan orang lain. Wa man kathura ilmuhu qalla ingkaruhu. Yang banyak ilmunya tidak gampang menyalahkan orang lain. Nah, jangan gampang. Nah itu. Bapak ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kalau kita cinta kepada baginda Rasul, maka dai bansara man ahabba syai'an akthara min dzikri.

tak kenal maka ta'aruf. Ya. Cinta kepada Nabi banyak menyebut dengan banyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasan Nabi ta'aulan nasabi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kemudian, orang yang paling banyak mengirimkan salawat kepadaku. Dan itu kembali kepada kita. Ada seorang ulama dari Maroko yang bernama Abu Adib, boleh umrah, melaksanakan ibadah umrah. Ketika di Madinah, natiwi ibenena, natiwi makunrenna, matua makunrenna, natiwi surah-surah makunrenna. Ketika di Madinah lenyek manengnya orang parana, hilang semua hartanya. Maka dia agana yanre ke Madinah, tega ni monru. Tapi naisengi kapasenna gurunna, termasuk An-Nabhani mengatakan man asarat alai haja pal yukthiru salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nigi-nigi masuk sasusta atau tongan linona, maka perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada masalah, kirimkan salawat Nabi. Akhirnya masuk ke Masjid Nabawi, nak kiringa salawat. Banyak sekali sampai dia tertidur. Dalam tidurnya bermimpi si runtuh Nabi ta. Kalau ada yang bermimpi ketemu Nabi berarti Nabi ta tu. Ya. Nasan Nabi ta fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Nasabak setan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Mimpi ketemu Nabi berarti itu Nabi betul itu. Katulu tulis runtuh Nabi ta. Di pawang iri Nabi ta makada matu loka kosapa ripintu sekian, kan Madinah itu banyak pintunya. Pintu sekian cari orang yang namanya Usman. Surek bantu ko pawatoi makada utari mamana di sini nasalawak nana kiringa ka sosok. Akhirnya bangun pergi dicari di pintu sekian, engkato ngetawa senna Usman. Wih politega nais saya. Makada Usman dari mana nak tahu ini? Saya mimpi ketemu Nabi. Nabi memerintahkan untuk membantu saya lenyek mane orang paraku. Dan semua salawatmu yang 1000 kali setiap hari yang kamu sampaikan kepada Nabi, makada Nabi tak nak terima mana. Makada Usman aja jolo eh. Atama ku kantor eh, loka mangkalinge aga den remu pau. Akhirnya masuk di kantornya karena ada kantornya itu. Masuk di kantor diulangi lagi 1000 kali itu diterima oleh Nabi. Weh, endrek kuriotoku. Naik diulangi lagi. Wah, sampai di rumah, ulangi lagi tadi apa itu? Weh, semua salawatmu yang 1000 kali diterima oleh Nabi. Apa kata Usman? Sebenarnya dari pertama kau sampaikan itu sudah saya tahu. Ya. Tapi saya suruh kau ulang-ulangi karena namanya melade sediwang kalinga setiap kamu bilang na tarime salawatku. Nah, sabak iya tu naseng es-esometoka masalawat. Bekasi sebude gak tau miseng. Sangadina iya misi bapuang Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata natarime Nabi. Akhirnya orang tersebut dibantu oleh Usman. Itu karena apa? Barakah nasalawai. Ya tona tu napake iya iya emparipar. Setiap hari rektor kami mengirimkan salawat kepada baginda Rasul. Untuk mahasiswanya, untuk dosennya, untuk ininya. Dan kita lihat mahasiswa iya emparipar sampai hari ini. Juara nasional, mengalahkan UGM, mengalahkan UI di debat. Dan seterusnya. Kita sudah kelas nasional, sudah sampai ke kelas internasional. Itu karena apa? Barakahna salawat setiap hari 1000. Dalam kitab Dab'us Syabah ala man tasyabbaha wa tamarrada. Itu disebutkan engka sek di waktu pangulutta Sufyan As-Sauri pure tawape matawape. Matawape tahu nareku biasa umrah atau haji. Matawape engka anak muda si wetu nama tawape si mata salawat mitulina baca. Salawat, salawat, salawat saja terus. Pure mata wape penasaran Sufyan As-Sauri maka damagina. Salawat mitulina baca. Maka dia anak muda iga idi maka dia saya Sufyan As-Sauri beh ulama besar ini. Sini saya ceritakan kisahku. Nah sepura saya di wetu mendreka haji si bawa ke ambokku. Di tengah jalan itu marat. Malasai ambokku nasabari na mate. Itulah saya urus semua keperluan kematiannya orang tua saya. Tapi yang membuat saya sedih, wetun na mate ambokku ma petat tapana. Akhirnya saya urus, ketiduran juga ini orang, bermimpi didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasapuru rupanna tamatuanna. Akhirnya bercahaya kembali. Ditanya, kenapa magi den riambokku ya magi nama petat tapana riwetun na mati. Napu bali Nabi tak maka dia tu ambokmu pura mana nasib na pegau jai si wetun na tu. Pura ni manau. Napau na jama maneng minun ni macul.

pura mana, tapi engkau se di kelebihanna selalu mengirimkan salawat kepada saya, dan saya malu kepada umatku kalau saya tidak membantu umatku yang senantiasa mengirimkan kepada saya. Akhirnya dia bangun naite macaya parima tapan atau matuan. Itu karena berkat salawat. Itulah salawat kembali kepada kita. Engkau atau matua asalnya Al-Busiri, ulama sufi Al-Busiri waktu nama toa lumpuh tidak bisa berjalan. Hari pertama dia sakit lumpuh, dia berazam, bertekad untuk setiap hari mengelingkan salawat kepada baginda Rasul. Akhirnya disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuma salawat, dibikin kasidah tentang salawat, syair-syair tentang salawat. Ada yang tahu syairnya Al-Busiri? Al-Busiri, ada yang tahu? Nah tahu ini, Maulaya salli wa sallim abada. Nah, itu syairnya Al-Busiri. Itu barakatna salawat disembuhkan oleh Allah. Bapak ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan, bagaimana kita mengenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makade ulama ta anna salafas salih yu'allimuna abna'ahum as-sirah kama yu'allimunahum as-surah. Saya ulangi, anna salafas salih yu'allimuna abna'ahum as-sirah kama yu'allimunahum as-surah. Betuanna ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu mengajarkan anak-anak mereka sirah. Apa sirah? Sejarah perjalanan baginda Rasul. Kama yu'allimunahum as-surah, sebagaimana mereka mengajarkan surah. Apa itu surah? Yaitu Al-Quran. Dan itu kita dapatkan di pesantren ini. Nah Pak Guru ya nak tak akurang, nah Pak Guru toy salawat, sejarah perjalanan baginda Rasul kita lihat tadi penampilan kita. Ajarkan, perkenalkan anak-anak kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak-anak kita lebih kenal artis dibanding baginda Rasul. Kemarin ada artis penyanyi dangdut datang di Pare-Pare, macet Pare-Pare nak taruh. Iya, saya tidak tahu siapa itu artis. Penyanyi dangdut nase, macet. Baru macet Pare-Pare, macet nak taruh penyanyi dangdut. Nak ku artis pole. Wenni makelong artise arawe engkan iko lapangange. Semupi mak balakeso mak bosi-bosi engkan iko lapangange. Capu laguna artise gora mak kedah tambah. Sisana ustaz menre macerama mauli, nape kasih 5 menit mak kedah maga pina capu. Maga pina baca doa na meloni manre telo. Itu karena apa? Itu karena kurangnya mahabbah, kurangnya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih cinta artis dibanding cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dekatkan. Nareko melo ki pantaji ulama ya nak tak dekatkan dengan ulama. Bagaimana anak tak menjadi ulama si mata lagu-lagu mi. Tak bolak-balik, nah apalak mati. Tak bolak-balik. Stecus-stecus. Si sena salawat dia napa lagi. Dulu kita kan ada itu diajarkan. Dulu itu pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah dan mulia Nabi Muhammad, Siti Aminah. Napa lak mana generasi kolonial generasi 70-an, 60-an, 80-an, napa lak mana generasi milenial makura ni ma paling. Nasabah yang sambung itu tadi generasi kolonial semua itu. Itu bagus itu. Perkenalkan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak kita lebih dekat kepada artis dibanding ulama. Ada seorang ulama yang namanya Imam Hasan Al-Basri, ulama besar. Bahkan dikatakan hampir semua tarikat yang mu'tabar bersambung kepada Imam Hasan Al-Basri. Tapi Imam Hasan Al-Basri ya ulama besar, tomatoanna atau biasa mitanya ulama. Orang tuanya bukan ulama. Riwetunna ritanai indokna makada agar rahasiana sehingga anak kita bisa jadi ulama, orang tuanya bukan jadi ulama.
aga na pubalin do na itulah pungana riwatun na utampu saya dekatkan memang kepada baginda Rasulullah. Waktu di dalam perut saya bertekad untuk berkhidmat kepada salah seorang istri baginda Rasul. Lareku perlu wai wakaragi wai. Apapun yang dibutuhkan saya berkhidmat. Dengan jalan seperti itu akhirnya anaknya menjadi ulama besar. Coba dua organisasi terbesar di Indonesia, Hadratus Syekh K. Haji Hasyim Asy'ari, ya, NU Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah K. Haji Ahmad Dahlan. Aga jamanna narekko pure pengajian guruna loke magati na pada cengi sandalekna na pangaloriolo memang untuk melayani gurunya itu. Kasih menghadap ke depan sendalnya supaya gurunya nanti tinggal pakai sendal. Dengan jalan-jalan seperti itu bisa menjadi dua ulama besar, pendiri dua organisasi terbesar di Indonesia itu. Nama koku yang nanae mesu ustaz na polis masih gie deni sekada tega nih kasih siwali sandalek. Nah, ini perlu ini Bapak Ibu sekali. Ya, diajarkan anak-anak kita ini dekat dengan ulama. Ya, mengenal dengan baginda Rasul. Apanya yang harus dikenal baginda Rasul? Salah satunya ibadahnya. Pekoge ibadana nabita. Dalam hadis dikatakan kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail hatta tatafattar qadama yarnasan nabita narekko tetongi masempaja tengah benit tetongi gangkanna boro ajena sakin lamanya yarnabita narekko masempaja tarawih ramalang rakaat pertamanya surah al-baqarah siang aja surah berapa juz surah al-baqarah 2.5 coba narekko koi si drap iman rakaat pertama surah Al-Baqarah. Assalamualaikum lenyek maning jamaah teh gimana? He. Ini tapi kita tidak perlu seperti nabi, tidak perlu. Maka de nabi ta inna ahabbal a'mal adwamu hawa in qalla. Amalan yang paling dicintai yang terus menerus walaupun sedikit. Namu cek dek, yang penting menenungangi. Hari ini kita salat tahajud, besoknya salat tahajud, besoknya dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat terus itu lebih dicintai oleh Allah. Dibanding masalah tahajud masa pajak tahajud ke yesoebek 10-2 rakang kemudian tahun depan pasti napaki mas tahajud. Nah ini ibadahnya nabi tak tidak perlu kita sama dengan nabi tapi cukup konsisten untuk beribadah. Nah itu apanya lagi yang paling penting, salah satunya yang paling penting ampe nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya baginda Rasul? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat terhadap alam, bukan cuma manusia, hewan, binatang, pohon-pohon, orang muslim, non-muslim. Nabi menjadi rahmat kepada semuanya. Ya. Kepada pohon, Nabi mengatakan, man kata sidratan sawaballahu ra'sahu finnar. Barang siapa yang memotong pohon sidr, Allah akan menghempaskan kepalanya masuk kepada api neraka. Nasa Nabi ta'amankana lahu ardun pal yuzri'uha awliyamna akhahu. Nigi-nigi punna tanah kosong, tanengi tanamu aja, jangan biarkan kosong tanamu. Itu perintahnya Nabi itu untuk menanam. Perintah reboisasi penghijauan itu perintahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narekko engka tanah kosongmu, jangan biarkan kosong tanamu. Auliamna akahu, narekko de mulai tanengi arengi balebolamu atau suruh-suruhmu untuk menanami tanamu itu. Ya. Kepada binatang, asan Nabi ta dahalatim ra'ah fi hirratin rabatatha walahi amatha. Engka se di makunrai matama naraka nasaba natarungki coki coki ga kue miong ku kampoku coki coki ede na pandre gangkan na mate. Itu perhatiannya baginda Rasul kepada binatang. Apa yang dilakukan orang barat menyelamatkan binatang-binatang itu sudah 1400 tahun dahulu sudah didengungkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kepada sesama manusia de nang kenapa diri witawe nabi. Tidak pernah menyakiti orang lain, bahkan biasa, tidak usah saya ulangi saja kisahnya, setiap hari dikasih kotoran rumahnya, tidak pernah dibalas, bahkan dikunjungi ketika sakit. Nabi pernah ada wanita tua, ya karang ibaran dari Nabi tak, nah setoni macawe bolana ternyata mabela di tengah gurun pasir, letui makada enak muda, degaga diwareki, sedimi pasaku, engkak ko Madinah, asana Muhammad, ajak lalu mata peri, pak bele-bele ya tuh. Aga nasa Nabi tak kai kalau anak Muhammad, bagaimana kalau saya Muhammad?
kata orang tadi, la asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau Anda Muhammad, saya akan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya masuk Islam. Itu karena akhlaknya baginda Rasul. Itulah yang diikuti oleh ulama-ulama setelah baginda Rasul. Sahabat ulama yang itu nak kacuiri. Ya. Taujihun nafs nahwa rahma wal mahabbah. Melihat segala sesuatu dengan pandangan cinta dan pandangan kasih sayang. Coba. Pangulutta Imam Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i. Kunnu kinareko subuh. Mashabnya Imam Syafi'i itu. Tapake. Pangulutta Imam Syafi'i pernah suatu ketika loket jai bajunna. Sudah mengukuru. Ada tetanggana. Engka bali bolana dek na poji Imam Syafi'i. Loket na pawa pak jai. Maka dia itu matuk nak kujaji. Jai anunna. Bajunna Imam Syafi'i palopo si waliye. Ya. Palopoi kirinna. Becuri di tangan kananna. Bara icawa-cawai. Heh, kayak doi warekwe. Si Senapura datang Imam Syafi'i mengambil bajunya nalia. Besar sebelah tangannya. Agan asang Imam Syafi'i alhamdulillah. Malopo si wali jarinna bajuku. Ye malopo e koni patama kitaku e. Uptiwi dekna naite tau e. Ye becu e dekna usis sama ruki mapakwe materu e. Becu si wali. Coba bap, ibu-ibu kira-kira. Nareko engka cara botik baja. Malampe si wali jarinna bajuna. Maka dakika alhamdulillah. Alhamdulillah kalau itu sudah sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah Imam Hasan Al-Basri Bapak Ibu, beliau punya tetangga orang Yahudi. Kebetulan matandri onronna bolane ro Yahudi. Ternyata wewesena merembes turun ke kamarnya Imam Hasan Al-Basri. Agana sang Imam Hasan Al-Basri 47 bawani arengi katoang, kasih situ saja. Julaibib termasuk sahabat yang buruk rupa. Dek gaga modal lah, dek gaga modal. Tapi mapatol lo masih gie. Pures di waktu dirapi di Nabi Ta, diruntuh di Nabi Ta, di masih gie. Ditarik tangannya, ya Julaibib, apalah tatazawaj. Julaibib, dek itu gaga melok boting. Ndak mau juga kau menikah Julaibib. Agar napu balik Julaibib. Suruh napu Allah subhanahu wa ta'ala. Dek gaga modal lah, dek gaga modal. Ya napu yang kau balik. Pak Bajanai rapi si Nabi Ta. Julaibib. Enggak mau juga kau menikah. Napa balik si Julaibib. Dek gaga modal lah. Dek gaga modal. Hari ketiga. Dek naritanair Nabi Ta. Ditarik tangannya. Datang ke rumah seorang sahabat Ansar. Yang anaknya paling cantik. Ditarik ke rumahnya yang anaknya paling cantik. Sampai Nabi mengatakan. Saya mau melamar anak Anda. Maka dia tahu anak. Alhamdulillah dilamar anak saya kepada Nabi. Maka dia tajeng iroh. Saya melamar untuk ini yang samping saya Julaibib. Maka dia teman-teman astagfirullah. Wasetoni Nabi tak. Maka dia tiba-tiba ada suara. Suaranya itu anaknya yang cantik itu keluar dari dalam kamar. Tiba-tiba maka dia siapa yang menginginkan pernikahan ini? Igam meloriwi. Siapa yang menginginkan pernikahan ini? Maka dia teman-teman alena Nabi tak pangulutta Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agan asal lapung anak-anak, maka dia narik ke perintahnya Nabi tak dia uberani tolai. Kalau perintahnya Nabi, saya harus laksanakan. Akhirnya menikah Julaibib dengan perempuan tercantik. Julaibib degaga modal, degaga modal menikah dengan perempuan tercantik, tercantik yang ada di kota Madinah. Si senna melok malam pertama, tiba-tiba angka perintahnya Nabi tak lo kemamusuk. Nape lo malam pertama Julaibib ya? Tapa maka dia Julaibib nareko parentana Nabi tak dia ulet tolak dia najaji malam pertama. Saya harus pergi berjihad ke jalan Allah. Akhirnya pergi berjihad karena perintahnya Nabi. Lisu pole mamusuk tawe. Maka dia Nabi tak dia gagam mita Julaibib. Dia metona terkenal Julaibib. Dia kan mengerangi Nabi tak mengerangi. Maka dia gagam mita. Maka dia mana sabi iyo di dia gagam macue. Akhirnya pergi dicari Julaibib. Ternyata Julaibib meninggal. Di keliling 9 orang kaum musyrik yang sudah dia bunuh dalam perang. Akhirnya alena Nabi tak murusu ya Julaibib. Napa tudang di pahanya, kepalanya. Kemudian Nabi mengatakan Julaibib adalah bagian dari saya dan saya bagian dari Julaibib karena ketaatannya kepada baginda Rasul. Ya itu sahabat-sahabat, nareko parentana Nabi tak denuletolai.
Itulah yang kita ikuti, Bapak Ibu. Enggak usah kita kalau nak kasih tai di depan rumah tak kita tidak marah, enggak usah, itu yang lebih paling tinggi itu. Kalau nak pukul ki orang tidak membalas ki, bisa kalau bisa ki sampai, tapi mulai dari yang kecil-kecil saja. Dari yang paling kecil, ya. Hadisna Nabi ta makdala yashraban ahadum minkum qa'ima. Jangan minum berdiri. Ibu-ibu nareko tetoki nareko minum ki tetoki gato tudaki. Alhamdulillah. Hadisna Nabi ta la tabul qa'ima. Ajak muteme tetong. Ah, bukan ibu-ibu yang saya tanya ini. Bapak-bapak. Bagaimana? Tapi sebenarnya tidak semuanya, karena Nabi itu makan dengan tiga jari nasabah roti nanri di masih sekinarko beranu nanri. Ya. Tapi itulah sahabat Nabi mengikuti semua dari yang kecil-kecil sampai perintah yang paling besar. Ya. Ada seorang ulama terakhir ini. Ada seorang ulama yang namanya Syekh Abdullah bin Husain bin Ta'ir. Beliau pengarang kitab Sulamut Taufik. Becuk kita na, tapi diajarkan hampir di semua pesantren-pesantren. Itu mak barak kairo. Kecil kitabnya. Kitabnya namanya Sulamut Taufik. Ya. Di dalam kitab tersebut, di situ disebutkan man dakhalal hammam bi adabin nabawi wa bi sunnatin nabawi. Barang siapa masuk WC dengan adab-adabnya Nabi dan sunnah-sunnahnya Nabi. Peko kena rekomatame tau WC. Kaki kiri atau kaki kanan duluan? Kiri atau kanan? Narekomase ke dia nani setia kiri atau kanan. Apa kata beliau? Man dakhalal hammam bi adabin nabawi. Barang siapa yang masuk WC dengan adab-adabnya Nabi, dia akan mendapatkan cahaya ilmu. Itu. Mulailah dari yang kecil-kecil. Nanti terbiasa di kecil kita akan, kalau kita ditinju kita tidak membalas dan seterusnya, seperti akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan sebagai diminta untuk menutup dengan doa. Sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita lebih mengenal baginda Rasul, mengikuti akhlaknya, banyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasul, beriman kepada beliau, dan menaati semua perintah-perintahnya. Mari kita menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا اللهم يسر لنا برزق حلال وعجل به يا نعم المجيب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Iya.
1: Kira-kira di sana bapak maafin bagus gak ya? Kalau marah gak ya sama bagus? Kalau maafin bagus gak ya?
0: Bagus. Kamu harus selalu ingat. Sedetik sebelum ajal menjemput kita, Allah selalu membuka pintu maaf dan tobat untuk kita, Bagus.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mak Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang Kak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihan UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita bersama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita kembali bersama-sama di dalam masjid kita ini dalam rangka untuk melanjutkan pengajian rutin kita dengan bersama-sama anak santri kita dengan masyarakat Ketobong seperti biasanya sesuai dengan jadwal tiap malam Kamis. Kita manfaatkan untuk mengisi dengan pengajian yang saya bawakan adalah masalah akidah. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan dan contoh teladan

bagi kita semua demi untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan fi dunia wal akhir. Sininna saji salam ala bika ke hadir pada kesempatan yang sangat berharga ini, kita akan mengangkat satu materi yang di dalam ilmu akidah dikenal dengan istilah as-sam'iyah, yaitu masalah akidah yang berkenaan dengan as-sam'iyah. Bapak ibu sekalian, kegayasan as-sam'iyah di dalam ilmu akidah yang itu si dia pak disengang dia nang kenai rita anu tan rita taliang kelinga bami dek nak kata mitai umpama sohera agar yasan timbangan dia nak kena rita tiang kelinga mi kegar yasan suruga neraka dek nak kapole mitai tapi tiang kelinga malaikat dia nak kena tersirun untuk malaikat tapi tiang kelinga masalah jin, masalah sirat, masalah perhitungan. Jadi as-sam'iyat itu adalah ilmu yang sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah kegaiban, masalah gaib. Seseorang yang mempercayai kepada yang gaib itu sudah mencapai pada tingkat keimanannya. Ia kunulin itu yang mataper yero, matap engkana pengalat Taala, malaikat, jin, asurimundri, asopamala, asosireke, asoipoto nate riga engkana mati dan seterusnya surga dan neraka. Ia kuya taper imanan yero bapak ibu sekalian. Orang itu sudah berada pada puncak keimanannya. Berita ini bapak ibu sekalian nasabak deki gaga pura mitai, maka ulama kita mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa memberikan informasi terhadap alam ini hanya bersumber dari dalil. Dalil lepah itulah berita yang ya ku cerita-cerita mi yang tidak apa, tidak bersumber dari Al-Quran hadis tidak usah dipercaya. Satu-satunya sumber yang bisa dipegangi adalah dari dalil Al-Quran dan hadis jika kita ingin berbicara masalah al-sam'iyah. Kenapa? Karena kita semua tahu, sering kita dengar bahwa wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Memang banyak ilmu manusia itu, kita memiliki banyak ilmu pengetahuan, akan tetapi sebanyak apapun ilmu yang kita tahu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ternyata namo pekuikan napa disang ayisang mega pide ini risang anu nasuk gue puang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu paling yang ada di alam sekitar kita, tapi ternyata jauh lebih banyak karena keterbatasan akal manusia itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mempercayai kepada yang gaib, jika kita membuka Al-Quran kita temukan di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama yang menjadi tanda bagi orang-orang yang beriman itu harus percaya kepada yang gaib. Ya tapari anu tanritae naikiana rampeang ki ilalang akurangi si bawa berita nabawi yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman seseorang jika dia tidak percaya kepada yang gaib. Namun bapak ibu sekalian, sangat disayangkan sebagian orang malah memanfaatkan dengan istilah alam gaib menembus batas, akan tetapi alam gaib yang umumnya mereka maksudkan ya seperti dengan hantu jin yang terlalu mensakralkan dan mengkeramatkan, menakut-nakuti ya, seperti tayangan-tayangan yang ada di TV, acara uka-uka menembus batas.

dan seterusnya. Kan tetapi dalam masalah gaibah ini adalah, Bapak Ibu sekalian, adalah hal yang sangat mulia di dalam bahasa Islam. Allah itu gaib, malaikat itu gaib, hari akhirat itu gaib. Tapi tadi yang merona kaidiro, ko alanggai pemburu hantu. Wah, ini sudah apa? Sudah penyimpangan. Sebenarnya istilah ini, sekali lagi, alam gaib adalah istilah yang begitu mulia di dalam bahasa Islam, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita yakini keberadaannya. Sinna saya salam lebih kehadir. Pada kesempatan kali ini kita akan angkat satu pembahasan yang berkaitan dengan asmaiyat, yaitu masalah malaikat. Malaikat Nabuwwallahu Subhanahu Wa Taala yang merupakan salah satu alam yang di luar daripada alam kita, yang salah satu alam yang beritanya, pemberitahuannya kita bisa hanya dapatkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat, kalimat al-malaika di dalam Al-Quranul Karim itu berulang lebih dari 70 kali. Lebih ekapitupulu ilolongan kalimat al-malaika rilanna Qurani. 13 kali diantaranya itu dengan kalimat malak. Jadi kok ya kurangi turun tuh, maka dah langsung al-malaika atau ya malaika. Lebih ke 70 napakuli pengalat ta'ala kalimat al-malaika rilalanna akurani. 10 tallu ilolonga maka dababi malakung ia maturuna katai. Kalau umpama di dalam Al-Quran, waqalu laula nuzila alaihi malakun, kalau anzalna malakan lapudil amal. Ye ayat ye maka dami malakun dan nakada malaika, tapi nakatai malaika. Orang-orang kafir dulu itu, Bapak Ibu sekalian, dia menuntut magiru puang Allah Ta'ala natau dinomo naka mancini suruh mana tanya malaikat menurut dia. Magina tanya malaikat, magina rupa tau mo naka puang Allah Ta'ala mancini suruh lau anzalna malakan laku dial amar nabali puang Allah Ta'ala maka daya ku malaikat apatur puang Allah Ta'ala isi lada ku terima demitai aku carana na mancini suruh na demitai. Jadi sekali lagi kalimat al-malaika begitu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ungkapkan jika kita ingin mengenal siapa itu malaikat. Angka 70 lebih narampi ku Allah taala atanye we mapacing we rilalanna akura malabie bapak-bapak dan sekalian. Alam malaikat. Maka je modelene ro malaikat. Nomor si di narampi rilalanna kita taya maka da alam gaibi gairu mahsus. Annal malaika laisa lahum wujudun badaniyun. Ya malaika ade gagal andro alena, dia tidak memiliki wujud. Dek napa ada ini? Ya. Tidak memiliki wujud badani. Wujud badani sehingga menyebabkan kita tidak bisa mengetahui dengan panca indera. Dek nerita, dek nekapesa. Ya anu tanrita. Nomor 2. Malaikat itu tidak memiliki syahwat, tidak memiliki nafsu, bahkan tidak berjenis kelamin. Ya tanah pun Allah Ta'ala cik dia sangi malaikat dia gagal apa sunnah tanya burane tanya to makun rai tanya to palawangan na arwani na makun rai. Tidak ada keinginan untuk beristri, tidak ada anaknya, ya. Dek nama Andre, dek nama Minu, dek nama Dakka, dek nama Liwasang. Inilah malaikat Bapak Ibu sekalian. Dia tidak memiliki syahwat dan tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, malaikat itu Bapak Ibu sekalian bisa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berubah wujud. Dia bisa berubah wujud dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana halnya waktu berubah wujud ketika mendatangi Sayyidah Maryam. Jadi seorang laki-laki yang tampan, seorang manusia yang sempurna, ketika mendatangi Nabi Sulaiman, ketika menjadi tamu Nabi Sulaiman, ketika mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bainama nahnu jurusun inda Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam ittala'a alaina rajulun matengaki

Sudah-sudahnya nabita tepang katau pulih. Ternyata itu yang datang adalah malaikat yang telah berubah wujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aslinya Bapak Ibu sekalian, bahwa malaikat itu laisa lahu wujudun badaniyun. Degaga landro alina ya pada toha wa dilairita dan seterusnya itu sekalian. Terus selanjutnya kin reje monrero malaikat ero. Maskanul malaikat. Di mana alamnya dia? Aina yaskunun? Kin re monro dan diciptakan dari apa itu malaikat? Malaikat itu adalah tempatnya asama. Ya sengi asama makanun murtafi. Mata andre malongi-longi. Atau kesimpulannya tuh makanya kuilangi imun ro malaikat. Onro radana malaikat kuilangi. Ya, ini seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya." Ya ro nabi tamu dani memewe siruntu malaikat Jibril. Ya mudani la dani nabi ta nade nangkap Jibril poli. Ya kan karena Nabi Muhammad SAW siruntun Jibril napangi dan Jibril mayam nauka antazurana aktar mimma tazurana. Dia kejaran aja di cede-cede yang kasih komelau. Macina lah ada kaji talimika ame waktu siruntun. Aja nama telah dan apa kalau mai. Dia kejaran aja di peri-peripa kilau mai talimacina kami waktu siruntun. Inni kuntu asyuku ilaik. Mudani karidik. Walakin ni abdun makmur. Ya, maka dia Jibril namo ya nasamud dan itu. Ya talime loto meo ki siruntu. Walakin ni abdun makmurun. Dan perlu diketahui bahwa saya juga ini adalah hamba. Nah, si Jibril iya atato makul riku ngala taala. Ya kuna suruh ka nono kami wa kusiruntu. Nereku natahanga di uno meo ki siruntu. Nah itulah dialog seperti dialog itulah Bapak Ibu sekalian sehingga turunlah ayat yang baru kita bacakan wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya ina ro pasabarna nanu iya. Jadi kutu makade ipa turun i perintah yang ina turun berarti onran mereka e matandre. Ya silangi makanul murtafi mariasi onrona. Ya malaikat bapak-bapak dan ibu sekalian. Terus selanjutnya malaikat itu diciptakan dari Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulikatil malaikatu minan nur. Ya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa kulikal jan sedangkan jin itu diciptakan dari api. Manusia asal kejadiannya diciptakan dari ya. Ke kemari oleh pancaji tahu yang malaikat. Ke kemari oleh naki gua puang Allah Ta'ala. Malaikat atau manusia. Ya. Kalau di dalam Al-Quran Al-Karim, sekali lagi berbicara masalah malaikat, itu kita harus melihat, merujuk ya, dari Al-Quran dan hadis. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Akatana wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ingerangi riwattu makadana ku ngala ta'ala ri malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Melo ka pancaji khalifah. Okulinoe. Qalu malaikat itu berkata ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Agana kamu pancaji tauwe yufsidu fiha nana solangi mi nasolangi milino wa yasfiku dima malaga masasa si pacolok dah. Jadi memang malaikat sama nana same maka dari zaman atau lino sai sana jeto miha makoe maka de mega tau na poje maka solangi. Si bawa pergi ke puji masa saya timar laga ini tu. Di nanu macam jahili pemesa, mesa malaga mi mesa, masa saya mi si paculok dar. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Nak ada kau ini alam mana tak alam? Saya lebih tahu.

dari apa yang telah kamu tahu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi kalau dilihat dari sini, maka dia rupi malaikat angkame menipurame ni napancaji pangala yole ipancaji malaikat napadai di rupa tahu bapak-bapak dan ibu sekalian. Dari ayat ini juga sebagian ulama mengatakan berdasar dari ayat yang baru saja kita bacakan, maka dia kaya naruh malabi malaikat hari ketahui kaya malabi. Apakah manusia lebih mulia daripada malaikat? Ataukah malaikat lebih mulia daripada manusia? Kalau kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ukurannya adalah ketaatan, malaikat itu selalu taat, la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru. Ya malaikat zamanna Bapak Ibu sekalian, la ya'sunna denang kana tiya ku isuru. Wa yaf'aluna ma yu'maru ya tumi hisurangina jaman. Dekna palak di, dekna kurang. Napasnya adalah tasbih, setiap langkahnya adalah ibadah. Karena dia tidak memiliki nafsu. Nah, ada yang mengatakan bahwa malaikat tentu lebih mulia nasabah yang matumi jamana sini nakedona ibadah. Ada juga yang mengatakan bahwa dari ayat inilah diketahui bahwa manusia itu jauh lebih mulia dibanding dengan malaikat. Kenapa malaikat diperintahkan untuk sujud? Ya, untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Manusia memiliki nafsu, dia harus berusaha untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya manusia itu jauh lebih mulia, dia harus berjuang dulu. Ya apa tuh malaikat di memetoga ke Cina nama tidak salah. Ya apa di singkang ngi duae madarito na tumelo madarito na tucia. Tapi upana na tumelo di saat itulah manusia lebih mulia menurut para sebagian ulama. Ada juga yang mengatakan bahwa hanya nabi dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat, bapak-bapak dan sekalian. Irpi malaikat iku manurut keterangan Al-Qur'an kuang Allah Subhanahu wa taala beserta dengan hadis makdupa-dupa mato de nasirupa mi modelena. De nasirupa mi. Angka tasipasa panina. Akato tallu. Angkato apa panina, angkato rapi letu anaratuna panina. Jadi kekuatan yang dia miliki adalah sayap, angkat si pasang panina, angkat tak dua pasang panina, angkat terlalu, bahkan ada yang sampai kepada 600 sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa karena Jibril, ya Jibril situmiah anaratuna pasang panina, ya. Wa ma minna illa walahu maqamun ma'lum. Kata malaikat, kita memiliki apa bentuk yang berbeda-beda dengan tugas yang berbeda-beda. Wazaiful malaika, tugasnya malaikat, agar tujuan dan apakah kepuang Allah Ta'ala malaikat nomor rosidi adalah at-tasbih wa taqdis. Adalah untuk semata-mata bertasbih. Apakah kepuang Allah Ta'ala malaikat untuk semata-mata matasabbih. Ya. Mapujir kepuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam firman Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Ya, kami bertasbih kepadamu. La ya'sunallaha ma amarahum, ya malaikat di napengandro-ngandro. Oleh perintah kuang Allah Subhanahu. Inilah tugas pertama. Tujuan diciptakannya malaikat adalah untuk bertasbih. Matasabbih ri kuang Allah Ta'ala. Nomor 2. Tahiyatul mukminin wa ta'zibul kafirin. Untuk pacak dio itu matapai. Jadi jaman-jaman itu malaikat engkau malaikat lai tugaskan ku Allah Taala untuk si mata pacak dio itu matapai wa ta'zibul kafirin, dan mengazab orang-orang kafir. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ganjaran bagi orang-orang yang sabar di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Aga pamalakna risisina tau sabara malallung nalallung inasappa iriuna kuang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan jannatu adanin tau sabara ilallung iriuna kuang Allah taala berhak dan akan dimasukkan ke dalam surga Adan. Yadkhulunaha, mereka semua dimasukkan tau sabara ipatama manang ukur wa man salaha min abaihim ipatama manang yambuna wa azwajihin ipatama tobainena wa dzurriyyatihim naipatama na apuna

Maka ni kong kailala ni Rasul kan akan po ang alatala wal malaikatu yadakuluna alaihim. Ya kung kamana nila la surga Adan, angkan itu malaikat etaka populer di sini na pintu-pintu. Pacak diu-diu, maka dia na tu amalak mi kuna sabah asak berakamu tuntu ilalungi riuna po Allah subhanahu. Ada malaikat yang ditugaskan untuk memberikan berita gembira tali pacak diu-diu atina. Pacak dia diyo atinna eta usak barai termasuk dalam hal ini seperti dalam ayat bahwa jannatu adan itu memang Allah khususkan bagi orang-orang yang sabar di dalam mencari keridhaan Allah subhanahu. Jadi nomor si di akad sana nomor 2 tugas na malaikat untuk pacak dia diyo tau matpai wa ta'zibul kafirin na tugas kati malaikat Bapak Ibu sekalian untuk selesai tahu kepiri. Kelalana kurangi sauslihi sakar. Wama adaraka ma sakar. La tubaka wa la tadar. Lawahatul lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Sauslihuku sakar. Orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam satu tempat di neraka namanya neraka sakar. Maka dapung Allah Ta'ala wama adaraka ma sakar. Kekayasan negara agasana neraka sakar. Tahukah kalian apa itu sakar? La tubaqa wa la tadar. Adalah neraka yang la tubaqa. Mereka tidak akan ditinggalkan. Dik nama hati tahu. Dik tu nesalai wa la tadar. Ya. Mereka tidak ditinggalkan dan tidak dibiarkan. Betul kena dik nang kena sahu ukuro pacalang. Itu ini si teru-teru dik nasan-nasanak dik nang kena sahu. Kulama nadi dijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha yana hancur jukuna na hancur odina dipatulayya si odi baru ya dalam ayat lain. Jadi la tubaqa wala tubaqi wala tadar, tidak dia tidak ditinggalkan dan tidak dibiarkan dia istirahat. Mana nunga mater taru dia nak kena sau baca langit perlu dalam negara neraka sakar. Lawahatun lil bashar, yang akan menghanguskan dan membakar kulit. Alaiha tis'ata asyar, siaga pajagana parondana. 10 asyara malaikat masih tolak-tolak itu calok. Jadi ada malaikat yang disiapkan apa yang diperkhususkan pada neraka sakar ya. Alaiha tis'ata asyar, 10 asyara malaikat masih tolak-tolak itu. Sepuluh asyirah masih tolak-tolak dia nama apa tu? La tubaqi wa la tadar. Dia kenapa tu tidak dibiarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk istirahat. Inilah malaikat Bapak Ibu sekalian, ada yang ditugaskan khusus memberikan berita gembira kepada orang-orang mukmin seperti ayat tadi, dan ada juga yang ditugaskan khusus untuk menyiksa sesai agar sana orang-orang kafir terutama di dalam neraka sakar. Tugas yang lain daripada malaikat adalah tabligh ma ya'murumuhumullah. Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Jadi ada yang ditugaskan untuk mengantar wahyu kepada nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas yang lain daripada malaikat adalah mendoakan orang-orang mukminin. Jadi ada khusus malaikat yang Allah tugaskan mendoakan orang-orang yang ahlul ibadah, orang-orang yang mukmin. Dalam Al-Quran dikatakan wa yastaghfiruna lil ladina amanu ma doangi malaika amin lo doang ngi tau matepai rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu puang tak dampang ngi tau tobai malaika amin lo doang ngi tau tobai malaika kan khusus malaika na pas dia pun Allah Taala itai ataku ni ka toba ila dampang fastaghfiru lil ladina tabu adampang ipuang atat ta tobai wattabi'u sabilaka ya, dan yang mengikuti jalanmu ya, waqihim adzabal jahim fasalama ipuleri neraka jahim dan seterusnya. Tugas lain daripada malaikat adalah kitabatuhum li amalil insan. Angkatau malaikat napas dia puang Allah Ta'ala untuk mauki sininna kidokidona rupa tawwe sininna kidota padang kaki lalan nai masih gi engkai ya nak ada nabi ta dia kata tahu sangadi nak angka pajagana angka jampangi angka patitai sini nak kedok-kedota kalau di dalam Al-Qur'an

katakan inna alaikum lahafizin, sesungguhnya atasmu, atas kita semua inilah hafizin, ada yang menjaga, engkau penjagai, kiraman katibin, ya sangi hafizin napala dekana lupai napala mana ngiro kurei pigau anu malin runge bapak ibu sekalian napala mana kiraman katibin nauki irsinin najamajamata ya lamu nama tap alunai samanang anu kurei pigau. Ya, jadi ada yang ditugaskan khusus seperti itu. Tugas yang lain adalah kaptul arwah. Kata mereka khusus lai tugaskan kuang Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mudui, pasarangi nyawai, pasarangi tubuh si bawah nyawai. Tentu ini adalah malakul maut. Alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin. Nah, jadi ada malaikat yang khusus ditugaskan untuk agasana untuk mencabut nyawa. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, as-salatu ala nabi. Malaikat itu pun tugasnya adalah senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah berselawat kepada Rasulullah, malaikat berselawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka sayogianya orang-orang yang beriman itu pun harus senantiasa memuliakan dan mengirimkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu tugas yang lain sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ta'minuhum ma'al musallin masampajaki gairil maghdubi alaihim waladdallin. Nalorangi ipatarate agama tayro aja naliwa batitang kato madari anak-anak yang madari pura papang gangkana naganggu tamatoya amin maka lampirang meruka. Ternyata Bapak Ibu sekalian, nakada Nabi ta ya ko makadai pu iman gairil maghdubi alaihim waladdallin namo malaikat makian itu namo malaikat mak dia tu mak amin. Nah kada Nabi tani gini gi mak kasamang ibatina imang ye mak batina tapi dua ka dua tangan maka da ni gini gi pada toha ikhlasna malaikat makian ye na tu tau ya dapat dosa ka tu maka da de ni gini gi mak kasamak batina makian pada padai tepunna aminna lampi-lampi na poncok-poncok nah aminna malaikat ko maka da pu imang waladdallin. Nah kada gufir lahu ma taqaddama min dambihi. Ia na tutau ya dampengi dosa. Jadi tania pe, tania agak sanairo. Dek na tu mariu bawang anak-anakku sekalian, ya ko tu makiaming akan tetapi dengan khudu'a, dengan rendah hati kita keluarkan lapas amin. Dek na tu meruka apalagi sampai mengganggu jemaah yang lain. Jadi itulah salah satu tujuan apa? Terus selanjutnya tugasnya malaikat, ada malaikat huduruhum sholatil fajar. Angkat tu malaikat khusus napa turu puang Allah Ta'ala jagai pasang pajah subuh. No komite ini ga atak masang pajah subuh. Angka khusus napa no puang Allah Ta'ala jagai pasang pajah subuh. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Dan juga ada yang khusus ditugaskan untuk menjaga sholat asar. Pasang pajah berjamaah sampai jam asar. Iru sampai jam subuh nah. Sampai jangan asar, di situ ada malaikat yang datang. Mitai-tai diga mas sampai jangan asar. Terus selanjutnya tugas daripada malaikat adalah tahiyyatuhum li ahli ilmi. Itu senantiasa dia menjaga orang-orang yang mementingkan, ya, yang memperhatikan ilmu pengetahuan. Ya, najampangi pas sekolah, najampangi tau mak beringi pak di sengen. Ya, jadi mulianya Bapak Ibu sekalian bahwa dalam hadis Rasulullah SAW, innal malaika, bahwa sesungguhnya malaikat itu akan membentangkan sayapnya. Lain, angkat tu malaikat nak yasikta pada jagaiki. Kalau betul-betul kita belajar dengan tekun, kita belajar dengan ikhlas, bukan cuma asal hadir saja. Jadi orang yang menuntut ilmu semuanya, ia akan ada malaikat yang membentangkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Ya. Saya kira masih banyak tugas-tugas malaikat. Namun Bapak Ibu sekalian, secara sepintas kita sudah bisa dapat sedikit gambaran bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu suci, tidak nampak oleh mata, dan berita ini kita bisa hanya dapatkan dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tugas-tugas yang seperti tadi kita dengarkan bersama. Saya kira demikianlah pengajian kita pada kesempatan maghrib kali ini. Mudah-mudahan mendapat berkah. Lebih kurangnya jika ada hal yang tidak berkenan

0: hati bapak-bapak dan ibu sekalian. Mohon kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kau muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama atau telah kita dengarkan bersama siraman rohani Islam yang dibawakan tadi oleh Ustaz Haji Masaleh BLC dengan judul ceramah itu Mengenal Alam Malaikat. Semoga saja ada manfaatnya buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang pukul 6.10 menit waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi,

0: asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok BST tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. BST aman karena dari bahan alami.
1: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Mi link-nya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 9, Nomor 29, Makassar.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung.

0: koroner, karena kandungan BST ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil BST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas BST sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas BST ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan BST ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan BST ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetep dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Ele-ele, kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetep bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: nanti di depan bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Andor, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.